Water Baikabu. Pro2FM. Ya, teman berdua, jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang kenapa patah hati bisa mengubah kita, kadang yang berubah tuh sebenarnya setelah patah hati ya, bukan cuman status hubungan kita aja, tapi cara kita melihat diri sendiri tuh juga bisa berubah. Misalnya, selama punya pasangan, hidup kita tuh mungkin banyak berputarnya tuh di sekitar hubungan. Setelah semuanya selesai, tiba-tiba kita punya ruang kosong, ya kan? Dan ruang kosong itu tuh bisa diisi macam-macam. Ada yang ngisinya sama pekerjaan, ada yang ngisinya sama mengejar pendidikan, ada yang mulai olahraga lagi, ada yang traveling, ada yang memperbaiki hubungan dengan keluarga sama temannya, ada yang memperbaiki hubungannya sama Tuhan, ada yang memperbaiki dirinya, ya kan? Dia mulai, apa sih namanya, mempercantik diri misalnya, atau memperbagus badannya, ya kan, treatment, apapun itulah teman berdua. Tapi ada satu hal penting, jangan sampai perubahan itu tuh cuman karena pengen membuktikan sesuatu kepada orang lain. Tapi kalau misalkan kalian berubah untuk demi diri sendiri, kayaknya ini waktu untuk diri kita sendiri deh, itu gak masalah sih menurut aku ya. Kalau mau berubah, semoga akhirnya tuh bukan karena biar dia nyesel, tapi karena aku mau hidup yang lebih baik lagi. Nah, gitu teman berdua. Kalau kamu sendiri setelah mengalami kegagalan dalam hubungan atau mungkin kehilangan seseorang, apa hal yang paling mungkin kamu ubah dalam hidup kamu ya? Apa yang kamu lakukan untuk apa ya, lebih kayak bisa dibilang pelarian gitu. Apakah kamu healing dengan traveling, ataukah kamu lebih banyak fokusnya ke kerjaan atau mengejar pendidikan? Coba share ke aku di sini ya. Masih bakal aku tungguin sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026. Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: have a good life. But what the hell am I gonna do with mine?
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
2: Teman Pradua, pernah gak sih kamu itu ngerasa lingkungan itu kayak circle pertemanan? Kalau isinya toksik, dikit-dikit drama, lama-lama kamu burnout sendiri. Tapi kalau lingkungannya suportif, semua orang saling backup, wah, hidup kamu bisa auto glow up tanpa skincare. Bahwa lingkungan yang sehat itu kayak bikin circle positif. Misal, support yang lagi jatuh, angkat yang lagi terpuruk, jangan cuma tepuk tangan kalau ada yang sukses, tapi juga bantu pas lagi susah. Biar kita nggak cuma satu komunitas, tapi satu tujuan. Lingkungan sehat, mental kuat, hidup makin nikmat.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Masih berita dari Fresh Music Only. Aduh, sedih banget lagi. Ini lagu terbarunya Caroline. Tapi kita tahu kan kabar terbarunya ya teman-teman. Udah lah ya. Ini The Big To Me dari Caroline.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komennya komen.
0: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komennya.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

semoga kau bisa maafkanku beribu kali. Teman Radio, kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagram ya. Ada Indot Bluan, katanya aku waktu itu fokus belajar aja sih sampai jadi juara umum. Oke. Okay. Terus ada siapa lagi nih? Ada Rani. Kaku Rani, kalau aku tuh pernah banget ngalamin setelah putus tuh aku malah makin fokus kerja. Awalnya memang biar gak kepikiran sih, tapi lama-lama aku sudah ternyata hidupku gak cuma tentang hubungan. Sekarang malah lebih happy karena punya target sendiri. Okay, good. Terus ada Vira. Kalau aku tuh justru setelah patah hati tuh langsung traveling, bukan mau kabur dari masalah, tapi aku butuh suasana baru. Pas di tempat baru tuh aku jadi sadar ternyata dunia tuh luas banget dan hidup gak berhenti cuma karena satu orang pergi. Benar. Ada Dimas. Setelah hubungan aku berakhir, aku malah memutuskan lanjut kuliah. Awalnya tuh emang buat mengalihkan pikiran, tapi akhirnya malah jadi keputusan yang aku syukuri. Sekarang aku punya tujuan baru yang lebih jelas. Nah, bisa jadi dari hubungan kalian yang kandas itu justru membuka hubungan kalian yang baru ya. Hubungan itu bukan berarti harus dengan manusia juga gitu. Jadi hubungan yang baru dengan pekerjaan misalnya, dengan hobi misalnya ya kan, atau mungkin dengan alam ya kan. Jadi menurut aku setiap masalah itu pasti ada sesuatu hal yang baru di situ. Ngerti gak sih? Apa sih bahasanya tuh kayak gitu? Ada Alia. Menurut aku patah hati itu kadang bukan tentang kehilangan seorang sih, tapi tentang akhirnya menemukan diri sendiri. Setelah putus aku baru sadar ternyata selama ini aku terlalu sibuk mempertahankan hubungan sampai lupa sama keinginan aku sendiri. Bener. Aku merasakan itu lagi. Dan gini ya, setiap orang kan juga pasti pernah mengalami yang namanya putus cinta ya. Sebenarnya yang bisa aku bilang, aku tuh selalu kalau misalnya putus cintanya, aku selalu bilang ini, aku selalu tanamkan ke diri aku sendiri adalah ini akan aku lalui pasti gitu. Dan aku selalu percaya kalau kita sudah di fase yang kita melalui ini, setelah kita melalui hal ini, kita kan ada di fase yang kayak gila ya, kok kita sebodoh itu ya. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang bodoh kalau misalkan lagi patah hati teman pro 2, karena bakal kamu sesali gitu. Jadi mending cari cara atau cari pelarian yang dampaknya tuh bagus ke diri kamu. Misalnya kayak aku bilang tadi tuh ada traveling, ada olahraga, atau kalian coba cari hobi kalian yang baru, coba sesuatu yang baru, atau mungkin kalian ke jalan-jalan ke alam, atau mungkin lebih intimate lagi hubungannya sama keluarganya, sama teman-temannya gitu. Tapi kalau misalkan kalian nyari ke hal-hal yang negatif, itu double-double menyesalnya gitu loh teman-teman berdua. Udah menyesal, gimana? Jadi kayak udah menyesal sudah menjadi diri yang tidak baik ya kan? Enggak sih ya? Apaan sih pak? Saya tuh lagi ngomongin hubungan. Pagi-pagi saya ngomongin hubungan loh ini. Jadi makanya aku bilang cari pelarian yang ke hal-hal yang bikin hidup kalian tuh better, jauh lebih baik lagi, entah olahraga dan lain-lain gitu. Jadi ketika kalian sudah melewati fase patah hati itu, kalian akan gila ya, ternyata aku sebodoh itu ya dulu ya. Dan dan pasti kalian juga akan lebih bangga sama diri kalian sendiri karena kalian sudah mencari atau melakukan pelarian ya dari hubungan kalian itu dengan hal yang lebih baik lagi gitu loh teman berdua. Oke, kalau gitu kita bacain aja request yang udah masuk. In Blue One tadi udah request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Terus juga tadi Ali udah request lagunya Backstreet Boys yang Drowning. Anyway, thank you so much untuk kalian yang sudah ikutan gabung ya teman berdua. Kalau gitu kita langsung aja puterin requestan yang udah masuk untuk pagi hari ini. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. And this is Backstreet Boys, Sweet Drowning.

0: dari tadi ngelap mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau

0: perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin mycosis loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pon dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

makin nyadar gak sih teman Prodo kalau misalkan masih pas ketika buka sosial media tuh banyak sekali istilah-istilah yang kayak ini apa sih namanya, aku tuh juga kayak gitu tahu. Kadang-kadang aku harus googling dulu ini apa sih, lagi pada ngomongin apa sih, banyak aja istilah-istilah baru ya seiring perkembangan media sosial ini akhirnya melahirkan beragam istilah baru yang sering banget digunakan sama Gen Z sendiri dalam berinteraksi sehari-hari. Nah, istilah ini gak cuman muncul dalam percakapan langsung ya, tapi juga populer digunakan di berbagai platform digital. Beberapa istilah mungkin kita udah tahu lah, healing, FOMO, spill, red flag ya. Sampai delulu, aku baru tahu delulu. Sebenarnya aku udah pernah baca dan dengar, cuman aku gak googling aja si kata ini ya. Ini tuh makin sering dipakai, makin sering terdengar juga. Kata-kata ini tuh bahkan sudah digunakan di luar media sosial dan menjadi bagian dari percakapan generasi muda. Kayak udah jadi kosakata yang digunakan untuk berkomunikasi lah. Kepanjangan dari FOMO kan kita udah tahu kan, fear of missing out, rasa khawatir dan lain-lain. Terus juga kalau dululu itu itu berasal dari bahasa Inggris, delusional, yang sering digunakan sebagai candaan untuk menggambarkan seseorang yang terlalu berhayal atau punya keyakinan yang dianggap tidak realistis. Ngarain delulu gitu katanya. Ya sih, kedengarannya makin keren aja gitu kan. Terus healing juga pasti udah tahu ya. Dan kemunculan berbagai istilah ini juga menunjukkan kalau bahasa di kalangan Gen Z ini terus mengalami perkembangan. Dan media sosial juga menjadi salah satu ruang yang mempercepat penyebaran kata dan juga istilah baru untuk netizen sendiri. Tapi walaupun demikian ya, penggunaan bahasa gaul tetap perlu disesuaikan dengan konteksnya. Istilah yang lazim digunakan ketika berinteraksi dengan teman sebaya belum tentu sesuai digunakan dalam lingkungan yang formal. Jadi perkembangan ini juga menunjukkan kalau bahasa itu tuh terus berubah mengikuti zaman dan cara manusia berkomunikasi gitu. Istilah yang awalnya muncul di komunitas tertentu bisa menyebar melalui media sosial hingga menjadi bagian dari percakapan sehari-hari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Produa, coba deh ingat-ingat masa sekolah kalian. Pernah nggak ngerasa deg-degan pas masuk gerbang? Bukan karena telat, tapi karena takut di-roasting teman, kena bully, atau malah kepikiran fasilitas sekolah yang kurang nyaman. Zaman sekolah harusnya jadi era paling seru buat bertumbuh, bukan malah bikin mental down. Tapi pertanyaannya, udah seberapa aman dan humanis sih sekolah kita sekarang? Ngomongin soal aman, aturan mainnya sekarang makin clear teman Produa. Gak cuma ngelindungin murid dari aksi intimidasi atau bullying, tapi aturan baru ini benar-benar memeluk semua warga sekolah. Seperti kata Pak Guntur Tibola, Sekretaris Dinas Pendidikan Gorontalo Utara.
1: Saya teringat dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini agak berbeda ya. Kalau saya melihat ini ya, saya memahami peraturan ini. Kalau di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang PPK itu, ini yang menjadi sasaran utama adalah murid. Ya, jadi objek utamanya yang dilindungi dari tindak kekerasan, bullying, intimidasi, itu adalah murid. Tetapi dalam peraturan menteri ini, semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu kita tahu di sana ada guru, ada murid, kemudian ada ketenagaan dan unsur-unsur lain yang berada di dalam internal satuan pendidikan.
0: Sih, gak cuman murid, guru pun juga dilindungi. Tapi di lapangan, tantangannya pasti ada aja. Kayak cerita dari Kepala SMP Negeri 2 Kuandang, Pak Agus Wumu, yang ngadepin ratusan siswa dengan dinamika perundungan yang kadang bikin pusing.
2: Nah, kalau di sekolah kami, kebetulan sekolah saya ini adalah sekolah yang jumlah siswanya relatif banyak ya, untuk skala Kementerian Utara 400 lebih. Itu kadang bullying atau perundungan ini yang sering muncul. Begitu juga ada perundungan ini memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri itu terjadi di mana-mana, bahkan di media sosial kita bisa melihat ada yang dirundung, entah itu anak dengan anak ataupun malah sekarang yang paling parah itu guru yang diserang oleh anak. Nah, untuk sekolah saya sendiri itu alhamdulillah memang tidak ada yang mulus-mulus pas seperti orang berjalan pas ada kerikil kecil. Nah, untuk proses yang terjadi di sekolah itu alhamdulillah masih bisa kita atasi bersama dengan adanya prinsip partisipatif, kolaborasi antara warga sekolah, entah itu kepala sekolah, guru maupun orang tua.
0: Kolaborasi emang kunci utamanya teman Produa. Tantangan tiap sekolah beda-beda. Kayak di SDN 44 Hulon Talangi yang lokasinya di ujung pesisir pantai, tantangannya bukan cuma soal gesekan fisik, tapi juga urusan warna kulit sampai bencana alam. Ini cerita Pak Harten Pakaya, seorang guru di sekolah itu.
3: Mungkin ini realita di lapangan yang mungkin saya pernah alami. Dan mungkin bisa dibilang sekolah saya adalah sekolah yang di ujung, di pesisir pantai. Jadi bisa bicara soal masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam hal ini, dalam keamanan, kenyamanan maupun humanis ini. Mungkin saya lebih ke arah di mana di sekolah saya ini Pak, ada perundungan itu alhamdulillah memang ada 1-2 orang yang sering kita temui yang melakukan perundungan, apalagi mayoritas kami di pinggir pantai kan mungkin melihat karena kulit, warna kulit ya. Ada yang hitam, ada yang putih. Nah mereka sering melapor ke guru Pak di ini, akhirnya dengan cara kami sebagai guru mendekati dia, mencoba berkomunikasi dengan dia, menyampaikan ke yang memberikan perundungan untuk kiranya kita di sini sama-sama berkeluarga. Artinya kami di sekolah ini Bapak, di sekolah ini semuanya ini mayoritas orang di sekitar sini, tidak ada yang di luar wilayah yang saya tempati, semua berada di lokasi ini. Jadi mereka itu semuanya itu berkeluarga, memiliki pertalian darah. Cuman karena mungkin karena faktor lain hal mereka sering melakukan perundungan. Cuman sekarang sudah tidak terdengar lagi karena memang kami dari guru selalu mengingatkan ke peserta didik untuk kiranya tidak melakukan perundungan karena kita saling berkeluarga. Kemudian kalau untuk Saya ini mungkin bisa cerita langsung apa terjadi di sini, di sekolah kami, karena terjadi mungkin keamanannya itu mungkin lebih ke arah bencana. Karena mungkin sekarang itu musim kemarau dan di sini terasa sekali tiupan angin yang sangat kencang. Musim kekeringan air bersih mungkin sulit untuk kita temui. Dan karena di tahun 2023 sekolah kami itu pertama kali mengalami banjir saat itu pernah mengalami banjir sehingga menyebabkan aktivitas di dalam sekolah itu terhenti, proses belajarnya terhenti. Masuk banjir beserta lumpur yang luar biasa padat dan sampai setebal mungkin bisa bilang 10 cm tebalnya lumpurnya. Namun karena memang melihat kondisi itu, kami dari guru tidak meminta dan tampak menyuruh orang tua. Saat itu memang tidak menyuruh orang tua untuk datang membantu. Mereka berbondong-bondong langsung terjun dan membersihkan lokasi itu. Sehingganya dalam sehari itu mereka membersihkan sekolah dan kelihatan sekolah itu sangat bersih. Nah, itu memang pernah terjadi di sini. Dan mungkin itu bisa dibilang kalau untuk soal keamanan dan lain sebagainya, saya lebih ke arah lingkungan kami yang bisa dibilang tidak menentu cuacanya.
0: Bayangin teman Pro 2, pas sekolah kena banjir dan lumpur tebal, orang tua murid langsung gercep, turun tangan tanpa disuruh. Sinergi keren ini juga dirasain banget sama Ibu Rahmawati Mile, salah satu perwakilan orang tua murid.
4: Di sekolah saya itu sering banjir, Pak. Itu yang pertama. Tentunya tidak menyimpulkan rasa nyaman terhadap siswa itu sendiri dan kepada kami orang tua. Nah, tentunya kami orang tua, para orang tua, selalu punya harapan besar untuk sekolah ini bisa jadi.

Ini bagaimana Bu? Dari tahun ke tahun kondisi sekolah ini begini. Tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman bagi sekolah kami. Nah akhirnya kolaborasi saya, perwakilan orang tua dan solidaritas dari para orang tua, guru, kepala dinas itu sendiri Pak Husin

0: itu yang diutamakan itu lapangan yang sering banjir. Makanya sekarang alhamdulillah Pak, sudah 50% pembangunan itu, sekolah ini sudah tidak, ketika kena banjir, airnya itu landai, tidak lagi tergenang di halaman sekolah. Nah tentu ini merasa ada rasa nyaman bagi anak-anak kami, putra-putri kami yang tentunya sekolah di situ Pak. Itu yang saya maksud dengan rasa nyaman. Nah tentunya kalau ada kerjasama antara orang tua, guru, kepala sekolah dan lingkungan sekolah, kolaborasi ini Pak yang sangat kami harapkan. Tentunya humanis, rasa diskriminatif dan lain-lain itu Pak, saya rasa tidak ada. Bayangkan para orang tua, solidaritas orang tua itu bekerja bahu-membahu sampai tengah malam itu bikin lapangan itu atas inisiatif kami sendiri para orang tua. Saya sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya buat kadis kami Pak Husin Ali dan Ibu Fatmawati beserta seluruh guru-guru, dana pribadi yang dipakai dan sebagainya. Akhirnya sekolah ini sudah terasa nyaman sesuai dengan Permen 6 tahun 2006.
1: Sekolah bukan cuma tempat ngerjain PR atau ngejar nilai rapor merah. Sekolah adalah rumah kedua, dan rasa aman, nyaman, serta humanis itu baru bisa tercipta kalau ada teamwork yang solid antara pihak sekolah dan pemerintah, juga orang tua. Gak ada lagi cerita anak-anak minder gara-gara warna kulit, atau murid dan guru jalan di tengah genangan air banjir, karena masa depan anak muda yang cerdas berawal dari sekolah yang aman, nyaman, dan asik. Aku Aan Saleh, yuk kita dukung terus lingkungan sekolah yang ramah dan humanis. Stay safe, stay awesome, and bye-bye.

Hello, there was John Mayer on the album The Searching of Everything with Love on the Weekend. Ini lagunya tuh kayak mungkin lagi menggambarkan saat ini karena kita udah juga di weekendnya teman berdua, hari Sabtu tuh rasanya tuh happy banget aja gitu. Kalau hari Minggu kan rasanya aura-aura Senin ini kan udah berasa di setengah minggunya ya kan. Dan sekarang tuh udah di jam 9:54 waktu Indonesia Tengah dan gak berasa juga Sabtu pagi kita sudah sampai di penghujung siaran Tomorrow 2. Semoga obrolan, musik dan juga energi pagi ini tuh bisa jadi mood booster kamu ya, yang lagi menjalani weekendnya, entah lagi jalan-jalan, hati-hati di jalan. Yang mau rebahan aja gak apa-apa, silahkan bebas-bebas aja ya kan, mumpung lagi weekend juga ya kan. Terus yang lagi kerja, semangat kerjanya, semangat nyari rezekinya. Dan yang lagi punya banyak pikiran, semoga hari ini ada satu alasan kecil yang bikin kalian untuk tersenyum. Saya pamit dulu ya, Nisa Muhammad pamit undur diri dari pagi kamu. Jangan lupa weekend bukan cuma tentang pergi kemana, tapi juga tentang menikmati waktu dan juga mensyukuri apa yang kita punya. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, teman Pro 2, tetap happy pastinya, tetap waras. Dan jangan lupa bahagia itu gak harus mahal. Nisa pamit undur diri, selamat menikmati Sabtu, selamat menikmati weekend. Dan sampai ketemu lagi di siang berikutnya. Stay happy, stay awesome, and keep the weekend vibes alive. Bye-bye.

Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Pamro 2 dari Chelsea yang melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town dengan 2-0 di Stamford Bridge di Jumat 28 Agustus 2026. Gol debut dari Danny Welbeck dan juga gol bunuh diri dari Hakim Odoi ini memastikan kemenangan. Debutan dari Welbeck juga mencetak gol di bawah babak kedua setelah menerima umpan silang sempurna dari Galo Gusto. Sementara Estavo Willian ini juga memaksakan gol kedua melalui tembakan yang membentur Odoi pada menit ke-79. Xavi Alonso juga menurunkan 3 debutan dalam start di mana ada Mike Penders, ada Valentina Barco dan juga ada Welbeck, Thomas Pradua dan bersama tim kuat yang juga diperkuat oleh Rhys James, Cole Palmer dan juga Morgan Rogers. Palmer ini beberapa kali mengancam gawang Luton namun gagal mencetak gol. Sementara Rogers dan juga Jamie Gittens ini membentur mistar gawang. Info selanjutnya Toma Pro 2 dari Juventus yang terus memperkuat sektor penjaga gawang mereka, di mana ada Kamil Grabara didatangkan dari Wolfsburg dengan status pinjaman musim ini. Lansir dari laman Juventus, langkah tersebut juga dilakukan setelah Juventus merekrut Guglielmo Vicario dan kiper dari Tottenham Hotspur yang juga diproyeksikan menjadi penjaga gawang utama Juventus musim ini. Nyonya tua ini juga memiliki opsi untuk menekan Grabara, di mana nilai pembeli kiper asal Polandia ini juga mencapai di 11,5 juta euro untuk Juventus secara penuh. Masuknya Grabara juga diikuti oleh kepergian dari Mattia Perin dan kiper berpengalaman juga dijual Juventus kepada Palermo setelah 8 musim bersama klub. Perin juga mencetak 71 penampilan bersama Juventus dan dia juga meraih 2 Scudetto atau 1 Coppa Italia dan 1 Piala Super Italia bersama klub. Juventus juga meminjamkan di Giorgio kepada Bournemouth dan klub Inggris ini juga memiliki potensi untuk pembelian senilai 12,7 juta euro secara permanen. Info terakhir Tama Pradua dari RMFC yang meraih hasil positif. 2 uji coba berakhir dengan kemenangan atas Rans Nusantara FC dan juga Detras FC dengan skor 2-0. Pelatih dari RMFC ada Marco Santos ini menilai hasil pertandingan bukan ukuran utama. Arema FC juga masih menjalani proses pembentukan tim jelang kompetisi dan Marcos ini juga menilai bahwa Arema FC masih membutuhkan proses untuk mencapai permainan ideal. Laga melawan Rans dan juga Letrans menguji perkembangan skuad menyeluruh dan pelatih asal Brasil juga memberikan perhatian pada performa lini belakang. Tim kembali mampu mengakhiri pertandingan solid tanpa kebobolan. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Senang sekali Rama hadir temenin kamu, teman Pro 2. Di weekend kali ini, di hari Sabtu, di tanggal 29 Agustus 2026. Aduh, Agustus sudah mau berlalu lagi. Ini tinggal 2 hari lagi, teman Pro 2. We're gonna say goodbye. Aduh, ini kalian gak apa-apa kan? Dengan semangat aku yang lagi benar-benar boom. Karena tadi lagunya dari Bastid featuring Hanson juga, teman Pro 2. Mbep gitu kan. So, Rahma Bruji hadir lagi. Dan kita sekarang udah ada di program kita di Pro 2 Hitlist. Seperti biasa, kalau weekend kita ajakin kamu untuk ikutan requestan bareng. Jadi kamu bisa langsung serbu line WhatsApp kita, teman Pro 2. Ayo buruan dari sekarang di 0811 43 000 000. Dan di Instagram di @pro2_gorontalo. Langsung diramain aja semua lagu-lagu favorit kamu. Dan aku nanti bakalan spill juga untuk perubahan chart kita, teman Pro 2. Yes, jadi kalau misalnya kamu setiap pagi dengerin rekapannya, ini bakalan resmi nih perubahan-perubahan chartnya. Jadi langsung dibanyakin aja semua lagu-lagu favorit kamu, biar itu bisa jadi salah satu penentu juga gitu ya, apakah lagu-lagu yang kamu request itu masuk ke chart kita minggu ini atau tidak. Oke, kita puterin satu lagu untuk membuka pertemuan yang sangat seru kita. Lebih ke aku yang seru sendiri sih. Tapi ya gak apa-apa. Untuk menemani kalian yang lagi ada di jalan, apalagi mau liburan ya, kita butuh energi ini gak sih semuanya? Iya kan? Jadi ini aku mau puterin dulu satu lagu dari Yofi and Nuno dengan Yang Baru. Stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Sugar Sweet Lover Duet. Dan ini dia waktunya buat aku spill semua yang udah ikutan gabung bareng Rahma di pagi ini. Dan ini dia ada pemain baru nih yang baru bergabung dari Nurul Hikmah di 0896220 sekian sekian sekian sekian. Halo Kak, aku Nurul.

Ini Perbina Fanbase mau request lagunya Sabrina Leonor. Selesai ya kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini kalau di line WhatsApp kayaknya aku tahu nih hampir semua apa tuh namanya fansnya Sabrina gitu ya, karena hampir semua requestnya sama nih. Tuh ini juga mau lagunya Sabrina kak. Ada lagi dari di 0813 1917 sekian-sekian juga sama mau lagunya Sabrina Leonor. Ada juga dari Maria yang juga mau lagunya Sabrina. Ini pokoknya aku jawab-jawab aja ya, biar kalian yang lagi dengerin aku, oh iya udah di-spill sama Kak Rahmah gitu kan. Kak Rahmah Rahmah aja gak sih? Itu seumuran by the way. Dimaksa. Ya udahlah ya. Oke, kita ke Instagram sekarang. Kita lihat dulu. Biasanya udah rame nih, karena teman Pro 2 tuh kalau bagian request-requestan tuh langsung full zai. Respon kita tuh saking banyaknya tuh kan, beneran. Sumpah mati kak dari Maria El, dari Selena Grace. Oke. Tuh beneran dipertanyakan guys. Kakak, pakai tanda seru. Aduh. Pakai tanda tanya. Tanda seru lagi. Kita bestie kok. Kita gak usah jadi kakak adek-adean gitu ya. Kakak adean tambah satu tuh gak enak soalnya. Oke, sebentar cari dulu. Sumpah mati. Sumpah mati dari Sabrina Grace. Yes, dua lagu nih sekarang. Lagu mana lagi ya? Kita cari lagi. Oh, berarti bukan cuma Maria aja. Ada Creepy Kusuka juga request Sabrina Grace. Di Devina Nap juga. Terus selination.fm juga sama. Oke, dua lagu dulu nih teman Bro 2 untuk pagi ini. Nanti untuk requestan berikutnya bakalan aku spill di segmen berikutnya ya. Kamu langsung gabung aja dari sekarang, banyakin votingannya teman Bro 2, votingan, banyakin requestannya. Dan ini dia dua lagu buat kamu happy listening.

0: Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
0: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
0: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
0: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
0: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
0: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
0: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
0: Oh, dia.
1: Okay,
0: dia terus? Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
0: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Mm-hmm. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Mm-hmm. Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
0: Iya sih. Iya, begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
0: Oh iya.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Ada Gabriela Eka Putri sama Pro 2 dengan Little by Little yang udah temuin kita sampai di pukul 10.50. Dan aku mau spill lagi. Ini ada respon dari teman Pro 2 yang gabung bareng Rama di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Sebentar kita lihat dulu ya ada siapa aja di sana. Sebentar. Ini udah bertambah kah apa masih sama? Oh, udah bertambah ternyata. Oke, Liqiu 23. Halo Liqiu, Kak, izin request lagu Cegil atau Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Takia. Thank you. Kita Bayangan Cinta yang lalu aja ya. Soalnya kalau Cegil kayaknya aku udah bosan banget tuh dengerin lagu itu. Dan sekarang emang lagi enggak mode-mode Cegil juga sih. Maksudnya, jadi tergantung mood penyiar begitu ya. Enggak juga sih, biar bervariasi aja. Bayangan cinta yang lalu. Tapi menurut aku nih teman berdua, kalau yang udah berlalu enggak usah dibayang-bayang. Cari aja yang baru enggak sih? Ya kan, kayak ngapain belum move on tuh alah malah membuat kita itu jadi gak bisa ketemu jodoh kita yang sebenarnya. Terus selain dari Liqiu ada juga dari Farisha Nuskornaura yang juga mau diputerin lagunya Nabila Takia. Next kita pindah ke Indul Blue One. Pagi Kak Rahma, pagi, mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, kita akan menggalau di pagi ini teman Pro 2, Salah Apa Aku. Terus ada Bayangan Cinta yang lalu. Mantep lah kalau begini. Gak apa-apa ya, kita have fun aja. Mumpung hari Minggu nih, ada yang bisa jalan-jalan, ada juga yang ya di rumah aja gitu kan. Jadi mari kita bergalau ria di pagi ini. Oke, dua lagu buat kamu. Stay tune terus di sini.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026. Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Sob Radio, ada lomba sihir dengan ribuan memori yang udah temuin kita sampai di pukul 11:05. Dan kita lanjutin lagi sama Bro 2 dengan requestan kalian. Ini ada yang baru bergabung dari Yeni Dutlindawati. Halo Kak Rahma, mau request Salah Apa Aku Fajar Nur. Udah tadi, udah aku puterin ya. So, kita pindah ke siapa nih di sana sebentar. Ada yang nyempil. Ada Zatia Novik, teman Bro 2 Leodra, pura-pura. Pura-pura apa? Pura-pura cinta. Ya. Ya, kelihatan gak sih kalau yang pura-pura begitu? Iya kan? Kecuali kita denial. Kalau kita denial ya emang gak kelihatan sih. Leodra. Leodra. Pura-pura. Bentar, aku cari dulu. Ada sih dia, tapi mana ya? Oke, ini dia. Yes, sama Bro 2. Terus ada dari Chefanya. Kak, aku mau lagunya Sabrina Carpenter. Feeder. Alright. Feeder. Okay. Ini dia teman Bro 2, Feeder dari Sabrina Carpenter. And last but not least, kita punya dari Elsa. Kak, aku mau dong lagunya Fugo, izinkan aku. Okay, 3 lagu lagi teman Bro 2 buat temenin kamu di pagi ini. Di siang sih, udah mau jam 11 lewat 10 menit, ya walaupun sekarang baru 7 ya. Tapi ya udahlah ya. So teman Pro 2 ini dia buat kamu. Dan yang mau ikutan gabung bisa langsung gabung aja di Instagram di @pro2_korontalo. Bisa juga di WhatsApp di 08113000002. Dan kamu bisa langsung spill semua lagu-lagu favorit kamu biar bisa aku puterin.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

Ya, setelah berdua, itu dia. Kita ke requestannya kalian lagi di pagi ini. Oke, ini udah rame banget. Ada dari Arul Agata. Halo Arul, selamat bergabung. Request lagu Fizz Nina, kirim buat teman-teman FFC. Semoga hari ini orderannya gacor. Semoga orderannya gacor ya teman-teman ya. Itu dapat salam dari Arul. Mau lagunya Fizz gitu ya. Sebentar, aku cariin dulu. Kok gitu dia? Oh my god. Bentar guys. Ada something wrong with our keyboard. Nina. Nina. Oke, Nina ada. Oke, ini dia. Terus lagu berikutnya lagi dari siapa ya? Samuel Cipta dong kak, jaga terasa. Boleh. Terus ada siapa lagi? Kak, lagu Korea bisa yang Sudden Shower Eclipse dari Ois Wilson. Halo Ois Wilson, kamu member baru ya? Soalnya baru nih aku dapat orderan orderan tuh kan gara-gara Arul nih jadi orderan. Di request lagu Korea, aku jadi kayak wah, member baru nih. Jarang soalnya. Sebentar aku cariin dulu. Eclipse, semoga ada ya. Eclipse. Sayang banget gak ada nih. Sudden Shower ya. Coba kita cari judulnya dulu nih. Kita usahain sampai dapat. Karena aku juga pengen denger lagunya itu. Oh, gak ada guys. Gimana dong? Ois Wilson, kalau kamu lagi dengerin aku, ayo request lagi yang lain ya. Lagu apapun terserah gitu. Korea juga boleh, tapi diganti aja judulnya. Mungkin mau dari EXO lagi, EXO, BTS, Seventeen, atau New Jeans, atau Curtis and Hypen. Nah, banyak-banyak bisa dipilih yang lain. Tapi kalau yang Eclipse belum masuk nih, sayang banget. Ada Maidra, 100 hidup lagi. Oh, oke. Coba aku cari dulu ya. Maidra, oke. Ini dia teman berdua, Maidra. Jadi udah ada 2 lagu. Kita tambahin 1 lagu lagi biar seru. Jaga terasa dong, Kak. Jari soy. Oke. Jaga rasa ini. Yes, teman berdua, itu dia 3 lagu buat temenin kamu. Stay tune terus di sini. Yang mau ikutan request bisa langsung aja ramaiin Instagram kita di @produ_gorontalo, dan bisa juga di line WhatsApp di 0811 43 000 000 2.

0: arti seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak, konsisten, dan buka diri untuk peluang. Jadi, apa mimpimu? Visualisasikan, percaya, dan kejar dengan penuh semangat. Ingat, semesta mendukung langkah.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa ngapain Pinuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa dianya?
2: Sudah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Ya. Kan biasanya,
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Padahalnya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih. Pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran, atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: Bukan cuma aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuma bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
1: Belanja apa aja sih emang?
0: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
1: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
0: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
1: Berat, tapi masuk akal kan?

Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok

Gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh, Soo Hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo Hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Saatnya teman berdua dengan mengapa yang udah temenin kita sampai di pukul 12:21 masih bareng Rahma. Teman berdua, ini kita udah masuk ke informasi kuliner di siang ini. Aku mau spill dulu. Ini dia informasi yang pertama buat kamu. Ada yang bisa dibilang makanan favoritnya kita semua. Aku suka banget sama ayam penyet, teman berdua, selain geprek. Ayam penyet cabai hijau itu mantap banget ya. Dan katanya ayam penyet cabai hijau khas Indonesia ini tuh sekarang jadi tren kuliner di Thailand loh. Ayam penyet ini kan lagi populer banget di Indonesia dan juga banyak banget kreasi ayam goreng lainnya gitu yang dipenyet dan juga ditambahin dengan berbagai macam sambal. Ada sambal bawang, sambal merah, ada juga sambal mata, ada juga sambal hijau gitu kan. Nah ternyata, aduh aku jadi ngiler. Ternyata ayam penyet itu bukan hanya viral di Indonesia, tapi juga sekarang udah viral banget di Thailand, teman pro 2. Jadi kalau misalnya kita mau cari tahu gitu ya, kalau misalnya kamu yang suka banget kulineran, teman pro 2, di Thailand udah ada nih satu tempat yang menjual halal food yang isinya ini menunya adalah ayam penyet. Tepatnya di Phetchaburi Soi, Bangkok, Thailand. Jadi penjual ayam penyet hijau ini udah buka di mulai pukul 5 sore sampai di tengah malam. Warung kelima ini juga ramai banget dikunjungi saat baru buka gitu ya. Seporsi ayam penyet cabai hijau dibanderol sekitar harga 107.000 untuk harga Indonesia atau 200 Thai baht, di mana pelanggan akan mendapatkan menu komplit gitu ya. Isi seporsinya ini termasuk nasi, kol goreng, kerupuk warna-warni, sambal hijau yang melimpah, dan untuk ayam gorengnya sendiri menggunakan potongan paha yang berukuran besar. Selain ada ayam penyet, ada juga ayam geprek, sambal jeje yang gerobaknya itu berjualan di Pratunam, Bangkok. Seporsi ayam penyet hijau itu dibanderol di 139 Thai baht atau di harga 75.000. Nah, aman kita nih kalau misalnya terlalu local pride banget ya makanannya kan, dan kita sebenarnya mau jalan-jalan ke negeri tetangga. Tenang, di sana tetap ada, guys. Pinter-pinter aja kita nyari.

0: banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ambrutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang, tapi saya tidak datang.
0: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... Kuat itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mungkin kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti toran tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
1: ya,
0: kayak gitu doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital.
0: Iya kan undang kali kal ya, kalau kayak gimana
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada...
0: Belum rame yang kayak gitu. Titip kata manjo.
1: Iya benar, titip kata temen kan.
2: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin enggak nyaman sama mempelai prianya. Ih, ya pengen apa mantan.
2: Juga respect aja sama mempelai prianya
0: tuh. Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan, gak perlu amplop. Ya pengen yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal, terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradioRRI.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kembali kecil sebentar boleh juga, boleh dicoba atau apa pernah dibuat. Tapi kalau kamu mau coba sesuatu yang unik, kamu bisa cobain yang namanya Sweet Tooth. Ini tuh kafe yang punya matcha yang unik banget karena toppingnya ini dipakai gulali. Teman berdua lucu banget enggak tuh? Ya ampun, ini kalau misalnya kita bawa ke apa ya, ke Instagram jadiin story, wah viral itu udah pasti. Jadi salah satu kafe yang bercabang di Gandaria City ini tuh mulai beli kafenya sebagai Tea Progressive Bar, di mana kafe ini tuh selalu berinovasi melalui kreasi macanya. Misalnya ada menu yang baru saja diluncurkan dengan tajuk Whimsical Cloud Series. Jadi ada 3 racikan minuman yang dihadirkan khusus untuk serial itu, teman berdua. Nah, Cloud Matcha 9 ini tuh memadukan air kelapa dan juga matcha karemonial, brown butter hojicha dan juga dirty matcha yang menggabungkan kekuatan matcha dan juga kopi dalam satu gelas. Mantap, kafeinnya double. Dan ini yang bikin jadi unik gitu ya, karena ciri khas dari Whimsical Cloud ini tuh tambahan gulali, jadi menjadi pelengkap lah dan ngasih pengalaman yang berbeda pastinya ya. Jadi ada bentuk-bentuk awan yang menggemaskan begitu, teman produwa. Terus di setiap racikannya juga memiliki karakter yang berbeda masing-masing. Kayak matcha cold night ini tuh punya rasa yang paling unik, lapisan antara air kelapa yang manis lembut yang menyegarkan dan juga menyeimbangkan rasa matchanya yang umami, manis dan lembut, itu bisa menjadi pilihan. Apalagi buat kamu yang suka yang lebih fun, terus juga suka yang ada aroma smokinya yang kuat dan suka yang matchanya ini gak terlalu dominan, kamu bisa cobain itu, teman berdua. Tapi kalau di Gorontalo apakah sudah ada? Tentu saja belum.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Yes, sama Pro 2, The Pussycat Dolls yang udah temen kita sampai di pukul 12.56. Ini deh informasi terakhir untuk kamu sama Pro 2. Ada salah satu tempat yang bisa dibilang ini udah tua banget, lebih tua dari Indonesia Raya. Kita kan 81 ya, mungkin dia 81 kurang. Jadi ini ada toko Oyen Semarang yang masih jual es krim jadul. Wah, kalau ini mah kalian wajib banget sih teman Pro 2 ke sana, karena udah bukan menawarkan pengalaman dari menikmati es krim, tapi juga ngasih sejarahnya teman Pro 2. Kapan-kapan bisa kali ya kita jelajah ke sana, kumpulin dulu budgetnya. Kebetulan ada di Semarang dan ini tuh bisa dibilang menjadi destinasi untuk menikmati makanan sekaligus juga merasakan suasana masa lampau. Berlokasi di Jalan Pemuda nomor 52, toko Oyen dikenal sebagai kedai es krim tertua di Semarang. Berdiri sejak tahun 1936. Indonesia merdeka nanti di 1945. Wow. Jadi usianya ini udah 90 tahun teman Pro 2, lebih tua dari Indonesia saat ini. Dan juga untuk tempat makan sekaligus juga kedai es krim, ini tuh mempertahankan bangunan bergaya kolonial, interior klasik hingga sejumlah sajian yang menjadi bagian dari sejarah panjangnya. Pengunjung ini juga dapat menikmati perpaduan kuliner dari Tionghoa, Belanda, lokal, barat. Wah, pokoknya satu kesatuan lah Indonesia Raya tempo dulu. Ya iyalah, orang sebelum Indonesia merdeka udah ada. Dan juga selain makanannya juga bangunan toko Oyen ini juga menjadi salah satu daya tarik ketika berkunjung gitu ya. Jadi gaya bangunannya itu ada khas-khas vibes Belanda, dinding putih, langit-langit tinggi, jendelanya gede, pintu kayunya tebal, itu masih dipertahankan. Karena itu sebenarnya nilai jualnya teman berdua. Kadang orang tuh mau ke sana tuh bukan cuma sekedar mau cobain makanannya, tapi pengen ngerasain vibes tempo dulunya teman berdua.

Celine Dion, Celine Dawn, Celine Dion yang sekarang udah temenin kita sampai pukul 13.07 menit. Selamat siang. Kira-kira kalian lagi ngapain nih teman Pro 2? Pada istirahat atau lagi kerja atau mungkin sekarang lagi ada di jalan? Hati-hati aja kalau gitu ya. Semoga semuanya dilancarkan teman Pro 2, dan buat kamu yang enggak bisa terhubung bareng kita di frekuensi kita di 92.4 FM, it's tenang saja karena kalian tetap bisa terhubung bareng sama kita teman Pro 2 bisa di layanan streaming kita di rri.co.id atau bisa juga di aplikasi RRI Digital yang sekarang udah bisa di-download di Android dan juga iOS. Jadi ini akan memudahkan buat kamu gitu ya. Dan bukan hanya terhubung dengan Pro 2 tapi juga Pro 1 dan Pro 4 seluruh RRI di Indonesia. Jadi aman aja. Mau dimanapun kamu ya, tetap bisa kirim-kirim salam kayak tadi ada Arul gitu kan, tapi itu pun masuk di Instagram. So, nanti aku bakalan spill informasi berikutnya di informasi olahraga teman Pro 2. Makanya kamu stay tune terus di sini di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Indonesia dari sekarang.
1: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat loh.
0: Ah, si Bapak sudah tahu. Emang apa hubungannya?
1: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, gak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
1: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

harus kemana? Gak tahu. Tapi kalau ini teman pro 2 ada ada hasil undian lagi untuk Liga Conference gitu ya. Ada kabarnya kalau PAES ini tuh dinanti-nanti oleh striker-striker ganas teman pro 2. Menarik sekali. Jadi format untuk Liga Conference musim ini sama dengan dua kompetisi Eropa lainnya gitu ya. Ada Liga Champions dan juga Liga Europe gitu, atau Liga Eropa gitu ya, yang menempatkan 36 klub dalam satu klasemen dengan istilah fase liga. Nah, mengacu hasil undian dan juga drawing Liga Conference di musim ini, Grimaldi Forum di Monaco, Ajax ini akan berhadapan dengan Atlanta, Getafe sama Hajduk Split gitu ya. Nah, Ajax ini akan melakoni 3 laga kandang, yaitu melawan Atlanta, Getafe dan juga Toon, dan kemudian untuk menjalani 3 laga tandang melawan susah nih namanya ini. Maafin ya. Midtjylland, terus ada juga Sittruiden dan juga Hajduk Split. Nah, sebagai langganan kompetisi kasta tertinggi Eropa, Liga Champions Ajax juga digadang-gadang jadi salah satu calon juara kompetisi kasta ketiga untuk UEFA ini. Nah, nama besar ini masih harum di pentas Eropa teman pro 2. Pada posisi ini tuh PAES berdiri ya, karena PAES ini belum menjadi pilihan utamanya Ajax gitu. Tetapi selalu ada potensi untuk PAES jadi yang utama. Saat ini tuh PAES akan berhadapan dengan striker-striker jempolan selain Atlanta, Getafe juga akan melawan ya, bisa menyulitkan Ajax saat bermain di kandang gitu. Jadi nanti kita bakal lihat nih apakah PAES nanti bakalan diturunkan teman pro 2, terus bagaimana nanti track record dari Ajax di pertandingan-pertandingan berikutnya, kita tunggu aja. Nanti kalau ada update terbaru bakalan aku spill ke kalian.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Selamat siang Tuan Perdua, selamat datang di dunia nyata di mana sekarang tuh pada jadi pelari semua, ngejar kerjaan, ngejar jodoh, ngejar tabungan. Burnout itu real, Tuan Perdua. Bukan karena kita enggak kuat, karena manusia emang ada limitnya. That's why aku sangat mendukung program-program kesehatan mental yang ngajarin kita buat bilang I'm okay tanpa takut dihakimi, yang bikin kita sadar healing itu bukan lemah, tapi langkah untuk bertahan. Sekarang tuh kan udah banyak ya aplikasi, program pemerintahan, di sekolahan, puskesmas, kampanye-kampanye tentang kesehatan mental. Jadi yuk nafas dulu, nafas, gak apa-apa. Kesehatan mental itu hak kita semua. Makanya nih teman berdua, kalau kerja ya kerja aja, selesai, pulang. Ingat, tugas kita cari uang, bukan menjatuhkan piring orang lain yang juga lagi nyari makan. Udah ngopi belum hari ini? Ngopi yuk!

0: suruh di tengah jalan.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Afgan, teman berdua, featuring Sonowan with X. Dan ini dia informasi terakhir dari pembalap muda kita teman berdua, Veda Ega, yang percaya diri bisa bermanuver tinggi di MotoGP Aragon 2026. Jadi sesi latihan kedua atau Free Practice 2 atau FP2 dan juga kualifikasi 1 dan 2 ini akan memberikan efek yang positif. Veda Ega juga ingin sesi latihan di Sabtu ini itu memberikan pengaruh besar gitu ya. Dan bukan hanya itu aja teman berdua, dalam FP1 MotoGP Aragon 2026, Veda ini berada di urutan ke-20, sempat berada di papan tengah. Posisi pembalap Honda tim Asia ini tuh melorot pada sesi akhir latihan bebas. Dan kendati performa Veda ini tidak begitu meyakinkan pada hari pertama untuk Moto3 Aragon, pembalap asal Wonosari, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta ini juga optimis bisa bangkit teman pro 2. Dengan segala situasi dan juga kondisi yang terjadi, Veda katanya akan bekerja keras ya untuk mendapatkan kinerja maksimal motornya. Dan Veda juga percaya dia bisa naik podium dalam sesi balapan kali ini. Jadi kita nanti bakalan tungguin teman Pro 2 bagaimana dan apakah setidaknya naik, peringkatnya bisa naik atau justru malah berada di tempat atau malah turun teman Pro 2. Sayang banget. Kita berdoa yang terbaik aja, semoga nanti bisa ngasih hasil yang terbaik juga.
1: It's about to be so damn hard.

0: But have you ever met Jenny?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Indonesia Top 20.

chart Indonesia top 20 with me Rahma teman Pradua. Aku siap buat spill perubahan-perubahan chartnya, dan sebelum aku mau langsung spill untuk chart di nomor 20, aku mau spill dulu yang udah kedepak dari chart kita. Sayang sekali ada Rizwan Fadila featuring RN's Boys dan juga Mahalin dengan Seketika, dan juga lagu yang paling viral akhir-akhir ini teman Pradua, Nona dengan Rollerblade. Dan it's okay ya kalau misalnya harus keluar. Sebelumnya juga udah ada kok di posisi tertingginya mereka. Jadi gimana kalau kita langsung move on aja ke daftar pemain baru teman Pradua. Ini dia di posisi 20. This is Angie Carvajal with Remuk.

Prodi Wajib posisi 18 ada Barsena Bestan B dengan Jalan Tengah. Aku lagi sama dengan lagu yang diaransemen ulang sama Prodi yang super emosional mengubah lagu hits dari Naura Ayu jadi balad bernuansa adem dengan balutan vokal merdu dan juga yang nangis. Dalam banget sama Prodi W yaitu tentang momen kompromi dua orang yang lagi beda arah biar bisa nemuin jalan tengahnya dan mempertahankan hubungan daripada harus berpisah. Versi ini juga sukses besar mencuri perhatian penikmat musik galau, menduduki jajaran playlist populer di platform digital dan juga viral soundtrack favorit konten merenung di

0: berdua di posisi 15 ada Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan.
1: Indonesia Top 20.
0: Ada single terbaru nih teman berdua di posisi yang 14 dari Syarafi featuring Rini dengan Salah Paham Lagi.

Vanessa Z, teman nomor 2 di posisi 12 di chart Indonesia Top 20. Lagu yang menurut aku tuh relate parah tentang kekalahan seseorang yang udah berjuang habis-habisan demi mempertahankan hubungan, tapi akhirnya cuma bisa pasrah saat si doi milih buat

vibesnya emang pas banget sih sama Bro Dua ya buat nemenin momen galau. Tapi kocaknya para netizen nih, mereka bilang kalau Vanessa Z nyanyiin pasrah pas doi milih menjauh. Lah, kalau kita nih pas denger lagu ini tuh malah ketawa miris gitu. Jangankan orang yang dicinta, bahkan isi dompet dan uang kembalian parkir tuh juga ikutan menjauh.

bulan ini gitu ya. Ini wajib banget kamu request, tau banget dong aku suka banget sama lagu-lagu yang berantem-berantem tapi baikkan lagi. Adrian Khalif di posisi 9 dengan 2001 kali. Happy.

dua peringkat yang sebelumnya di posisi 11 ke posisi 9. MV-nya juga super sweet, diperanin oleh dua bintang muda, ada Akila. Ada Akila dan juga Fatah, teman Pro 2, yang berhasil bikin kita tuh kayak kembali ke masa-masa muda kita, gak sih? Aku masih boleh sih kebetulan.

0: 20.
1: 8. Masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata.
2: Dan ini dia nomor 2 single terbaru yang berhasil masuk ke posisi 8. Naiknya cukup jauh. Nomor 2 sebelumnya di posisi 12, ini naik 4 peringkat di posisi 8. Kendri Semesta.

Rabun itu bercerita tentang rasa syukur gitu ya, karena merasa takdir dan seluruh semesta akhirnya berpihak buat mempertemukan kita sama sosok yang tepat. Dan lagu ini juga sukses mencuri perhatian penikmat musik indie pop dan juga rajin masuk ke berbagai playlist santai di platform.

Gita Fiang, keluarin single kita udah pasti tahu dengan jelas semua singlenya ini mewakili perasaan kita ya. Semua hal-hal yang mungkin sulit untuk kita ungkapkan ini bisa tersalurkan di lagu-lagunya It Gita. Kayak lagu ini 82 berusaha di bawah hujan di posisi 7.

0: Indonesia Top 20.
1: Six.
2: Dirujukku bangun pagi sesekali.
3: Yes, nomor 2 posisi 6 nih dari album Semoga Hanya di Mimpi. Ini dia Bernadia dengan Laut yang Tenang.

juga cukup puitis ya, dimana lagu itu relate banget yang menceritakan tentang perasaan cemas dan juga overthinking seseorang di tengah hidup atau hubungan yang lagi damai-damai aja. Karena kayak prinsipnya atau mapra dua, laut yang tenang justru patut dicurigai. Emang iya?

namanya overthinking. Gimana kalau ternyata overthinking itu benar dan berujung dengan kesalahpahaman teman pro 2, dan akhirnya kita mempertanyakan, salah apa aku? Kayaknya ini pas banget untuk menjawab itu semua, karena Fajar Nur dengan salah apa aku ada di posisi 5 di chart Indonesia Top 20.

0: Bukannya ini teman berdua, kalau sampai masalahnya diulang-ulang berkali-kali artinya belum bisa dikomunikasikan gak sih? Iya kan? Jadi bisa yuk ngobrol-ngobrol. Biar nanti rasanya tumbuh lagi teman berdua. Siapa tahu kan jagat rasanya ada atau masih tersisa. We never know. Dan kita pindah yuk ke posisi 4 teman berdua. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Indonesia Top 20 4.

0: Oke, teman berdua. Itu dia kalau misalnya kamu lagi butterfly era gitu. Gimana kalau sampai udah ada di titik yang mati rasa? Apakah kita harus merayakan juga? Kayaknya harus gak sih? Karena Tulus selalu aja menciptakan lagu-lagu yang bisa merayakan setiap momen teman berdua. Termasuk romo-momen mati rasa itu juga harus kita rayain. Dan sekarang Tulus ada di posisi 3 di chart Indonesia Top 20 Teh Hijau.
1: Indonesia Top 20.

Ini nih lagu yang kayaknya gak pernah keskip setiap kali aku bawain program Hit List sama Brody Wa. Sabrina Leonor, selesai itu rame banget, banyak yang request dan bener juga. Sekarang di posisi 2 sama Brody Wa di chart Indonesia Top 20.

0: Indonesia Top 20.
1: Itu dia posisi 20 sampai di runner up kita. Pasti sekarang udah bertanya-tanya siapa jawarahnya, kan sabar dulu. Kita mau rekapan dulu lagi nih teman Pro 2 biar lebih familiar gitu ya. Kita mau dari posisi 20 yuk. Ini dia ada dari Angie Carvalho dengan Remuk.

Masih 19 nomor 2 yang naik 1 peringkat. Good morning everyone. Fitri Firza Bersari dengan Salah. Jalan tengah dari Bersena Bas Tandi teman nomor 2 di posisi 18. Sedangkan di posisi 7 naik 1 peringkat teman nomor 2 ada Utara dan Selatan Ungu. Di pembaru featuring Hindia, Nafas turun 3 peringkat di posisi 16 setelah berada di posisi 1 selama 2 minggu. Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan juga ikutan turun 5 peringkat sama Pro 2 mengisi posisi 15 yang sebelumnya di posisi 10.

posisi 13 yang naik satu peringkat sama Pro 2 Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Posisi 12 ada Vanessa Z dengan Menjauh. Posisi 6 yang naik 6 peringkat, sorry Nona, dengan Hook di posisi 11. Posisi 10 teman Pro 2 yang turun 2 peringkat ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. 2001 kali teman Pro 2 dari Adrian Khalif naik 2 peringkat di posisi 9. Posisi 8 yang naik 4 peringkat pemain baru kita sama Pro 2 Kenris dengan Semesta. Berusaha di bawah hujan dari It Gitaus turun 1 peringkat di posisi 7. Sedangkan di posisi 6 yang naik 3 peringkat ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

0: Pro2 Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Posisi 4 yang turun satu peringkat ada Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Top 3 kita sama Pro2, please welcome Tulus dengan Teh Hijau. Apapun siapapun. Kita teman berdua Sabrina Leonor dengan Selesai. Itu dia untuk rekapan kita dari posisi 20 sampai di posisi 2. And now kita langsung ke posisi yang pertama. Jawara kita untuk minggu ini di chart Indonesia Top 20 ada dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi.
1: Indonesia Top 20.

deretan dari perubahan chart untuk chart Indonesia Top 20 ini. Dan aku udah spill juga sama Pradua ya, posisi 20 sampai tadi di posisi 1 pemenangnya. Jadi kalau misalnya kamu nih yang sekarang lagi dengerin kita dan ngerasa kayak aduh lagu-lagu favorit aku nih turun nih, ya udah dibanyakin biar naik. Lewat apa? Lewat votingan ataupun lewat requestan di Pradua Hitlist sama Pradua. So, karena sekarang udah menuju di pukul 14.53 sama Pradua, Rahma pamit undur diri. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune terus di sini dan tetap stay tune aja karena nanti bakalan ada kru Pradua lain yang spill ke kalian untuk chart International Top 20. Rahma pamit semuanya. See you and bye.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos. Tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Waktunya info berdua. Di informasi yang pertama, turnamen kedua Barcelona meraih kemenangan kandang pertama di La Liga musim 2026-2027 dengan skor 2-0 atas Athletic Club di Spotify Camp Nou Jumat 28 Agustus 2026. Kemenangan ini terjadi melalui gol dari Rafinha di babak pertama dan juga Fermin di penghujung pertandingan. Barcelona menunjukkan kualitas menyerang dengan nyata sepanjang pertandingan. Tim asuhan Hansi Flick ini meraih 3 poin penting untuk mempertahankan gelar. Atas kemenangan ini pun Barca mempertahankan rekor kemenangan kandang mereka. Masih dari sepak bola Eropa, di informasi yang kedua, teman-teman kedua, pelatih Xabi Alonso mengakui Luton Town mempersulit Chelsea untuk mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup. Namun ia merasa timnya mendapatkan pengalaman berharga dalam kemenangan 2-0 di Stamford Bridge Jumat 28 Agustus 2026. Pertandingan berakhir imbang tanpa gol di babak pertama karena Luton bermain dengan formasi 5-4-1 yang solid. Danny Welbeck mencetak gol debutnya di babak kedua setelah menerima umpan silang sempurna dari Malo Gusto. Kita kembali ke Barcelona, turnamen kedua pelatih Hansi Flick sangat senang dengan kemenangan 2-0 Barcelona atas Athletic Club di Spotify Camp Nou Jumat 28 Agustus 2026. Namun ia menegaskan tim masih memiliki banyak potensi untuk berkembang meski sudah meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama La Liga. Flick mengaitkan ruang perbaikan dengan musim yang panas dipengaruhi persiapan terbatas akibat Piala Dunia. Ia memuji penampilan Xavi Espart yang melakukan debut sebagai pemain terdaftar di tim utama. Flick juga memuji Anthony Gordon yang baru bergabung 2.5 minggu. Sekian info Pro 2.

94 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kalian semua. Teman Fredua sudah bersama dengan Dodi Paneo di sore hari ini nih, teman Fredua. Dan seperti biasa, untuk edisi siaran hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, hari Sabtu ya, teman Fredua, otomatis langsung masuk aja di chat internasional Top 20 Prodi FM Gorontalo. Sekali lagi barengan sama Dodi Paneo ya. Sebelumnya tadi ada Indonesia Chat Top 20 barengan sama Rahma. Dan sebelum aku umumin juga nih teman-teman berdua, siapa yang keluar, siapa yang masuk, dan siapa saja yang menempati chat di minggu ini, aku juga mau kasih tahu untuk waktu azan asar bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini, itu nanti dikumandangkan pukul 15:06 waktu Indonesia Tengah. Aku mau kasih tahu dulu ke kalian, dua lagu yang keluar nih teman-teman berdua, itu Teddy Swims, Mr. Know It All, dan juga Alex Warren with Fine Place to Die ini turun kedua. Sebagai penggantinya di entry kita yang pertama di posisi ke-20 ada Troye Sivan with She's the Best. 20

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Turun berdua pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan asar bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: qa'imah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athhu al-maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk

0: kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. International Top 20. 19.

Oke, di turun kedua kita sudah kembali lagi di chat International Top 20 Pro FM Gorontalo. Sekarang kita sudah di posisi ke-19, ada Madonna with Dan Seteria. Oke deh, kita bakal lanjut lagi nih Turn Fair 2 di posisi ke-18 yang naik satu peringkat di minggu ini. Lagu yang lumayan baru juga nih Turn Fair 2 di chart International Top 20 Pro FM Gorontalo dari albumnya yang terbaru Daughter From Hell 2026, Gracie Abrams with Good Reason.

0: International Top 20.
1: 17.
2: Nah, sekarang kita sudah di posisi ke-17 di Turn 2. Sayang banget lagu ini harus turun 3 peringkat di minggu ini dan jadi lagu yang paling lama bertahan sejauh ini di chart International Top 20 Prodi FM Gorontalo dengan total 12 pekan ya. Ada Maroon 5 with Heroin.

0: International Top 20.
1: 16.
2: Next, Semen Perdua, kita sudah masuk di posisi ke-16 ya. Naik 2 peringkat di minggu ini dari salah satu mantan personelnya One Direction with Niall Horan, Little More Time.

Oke, di turn kedua kita bakal lanjut lagi. Di atasnya Neil Horan, Little More Time. Di turn kedua, turun 6 peringkat, ada lagunya Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Sweet Repeat It, di posisi ke-15.

Ada fakta menarik di new entry kita yang kedua minggu ini nih, turn number 2. Ini adalah lagu terbaru dari Ellie Goulding yang dirilis di tanggal 5 Agustus 2026. Judulnya Reverse nih, turn number 2 menjadi single EDM solo pertama sepanjang karir musiknya. Nah, fakta menariknya nih, turn number 2. Walaupun sebenarnya Ellie Goulding ini sudah sangat sering berkolaborasi dengan genre musik dance bersama dengan produser ternama kayak Calvin Harris, ada Skrillex, dan juga Fourlet. Lagu Reverse ini mencetak sejarah baru sebagai lagu elektronik murni pertama yang dirilis sepenuhnya sebagai artis solo nih, turn number 2 ya. Jadi lagu ini tuh pakai apa ya, nuansa musik elektroniknya. Dan di dalam wawancara di Apple Music bersama dengan Zen Lowe, Ellie nih ngungkapin kalau dia tumbuh besar dengan mendengarkan musik elektronik. Nah, musik ini memberikan rasa kebebasan dan membawa dirinya kembali ke tempat yang aman dan indah saat dia masih kecil. Itu yang dia katakan di Turn 2. Jadi sebenarnya kayak Ellie Goulding ini nih, apa ya, roots-nya tuh yang dia dengarkan musik-musik seperti ini. Walaupun sebenarnya sebelum-sebelumnya dia tuh tidak merilis lagu-lagu dengan nuansa elektronik seperti ini nih, turn number 2. Cuman di lagu yang terbarunya atau single yang terbarunya ini nih, sekali lagi yang dirilis di tanggal 5 Agustus 2026, Reverse menjadi single EDM solo pertama sepanjang karir musiknya nih, turn number 2.

Oke deh, kita bakal lanjut lagi. Siapa yang ada di atasnya Ellie Goulding nih, transfer 2 masuk di posisi ke-11, naik 2 peringkat di minggu ini. Ada The Script with Man in the Arena.

Oke deh, sekarang masuk di 10 besar nih, transfer 2, turun 5 peringkat di minggu ini. Kita awali dulu dari lagu yang sempat menempati posisi juara juga selama 2 pekan ya. Ada Luis Capaldi, With Stay Love.

0: International Top 20.
1: 9.
2: Nah, turun kedua sekarang di posisi ke-9 ya. Kalau tadi turun 5 peringkat nih, turun kedua ada Luis Capaldi Stay Love nih. Turun 6 peringkat nih, sayang banget ya. Turun kedua ada lagu dari Olivia Rodrigo nih, turun kedua sama juga. Lagu ini sempat menempati posisi juara juga selama 2 pekan nih, turun kedua dengan single terbarunya The Cure.

Nah, Torren Verdua sekarang sudah di posisi ke-8. Sepertinya di posisi ke-8 ini masih tetap bertahan ya dianya. Dari minggu kemarin sampai dengan minggu ini ada Alex Warren dengan Passenger.

Ini cewek yang jadi favorit aku saat ini nih, turn kedua ya. Kalau dilihat dari kayak ada Olivia Rodrigo, terus ada siapa lagi ya, penyanyi-penyanyi cewek kayak gitu tuh, Ariana Grande nih. Yang jadi favorit aku nih turn baru, turn kedua, Sienna Spiro nih turn kedua ya. Kayak jadi mulai suka sama dia tuh di Die on This Hill. Nah sekarang dia kembali lagi dengan lagu terbarunya, naik 5 peringkat di minggu ini, menempati posisi ketujuh, Great Expectations.

Oke, teman-teman, berdua naik lagi di posisi ke 6 ya. Kalau tadi kan naik 5 peringkat nih teman-teman berdua. Sama juga nih di posisi ke 6 ada Miles Smith with Hold Me in the Dark. Ya, naik 5 peringkat di minggu ini.

0: Nah, turun kedua sekarang sudah masuk di lima besar. Turun tiga peringkat di minggu ini ada Bibi Rexha featuring David Guetta with Sad Girl. Kita bakal lanjut lagi di posisi keempat nih, turun kedua ada Alex Warren lagi nih turun kedua ya. Kalau tadi di posisi ke-8 dengan lagunya Passenger, sekarang di posisi keempat naik 6 peringkat with Rescuer.
1: International Top 20. 4.

Nah, Turun Verdua di posisi ketiga di minggu ini nih. Turun Verdua harus turun dua peringkat ya. Sebelumnya berarti menempati posisi jawara nih lagu ini. Ada LSO featuring One Republic with In Your Eyes.

Oke, di turn kedua sudah aku spill ke kalian ya. Siapa saja yang menempatkan posisi ke-20 sampai dengan runner-up kita di minggu ini untuk edisi Chat International Top 20 Pro FM Gorontalo Sabtu 29 Agustus 2026. Tapi seperti biasa, aku masih bakal tetap nge-recap kok. Jadi untuk kamu yang mungkin tadi sempat tertinggal atau barusan aja gabung di Pro FM Gorontalo nih, turn kedua, bisa tahu siapa aja yang menempati posisi ke-20 sampai dengan runner-up. Kita mulai dulu di new entry kita yang pertama. Posisi ke-20 ada Troye Sivan with She's the Best.

Lanjut di posisi ke-19 di turn kedua ada Madonna with Dance Teria. Lanjut di posisi ke-8 nih, 18 ya, ada Gracie Abrams with Good Reason. Lanjut di posisi ke-17 nih, turun kedua kita punya Maroon 5 with Heroin. Di posisi ke-16 kita punya Niall Horan with Little More Time. Masuk di posisi ke-15 nih, turun kedua Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Selanjutnya di posisi ke-13 nih, turun kedua di 14 ya, The Flow with Therapy at the Club. Di posisi ke-13 naik 2 peringkat kita punya Noah from MA. New entry kita yang kedua nih, turun kedua di posisi ke-12 Rivers from Ellie Goulding. Lanjut di posisi ke-11 nih, turun kedua Man in the Arena The Script. Selanjutnya di posisi ke-10 nih, turun kedua Stay Love from Louis Capaldi. Di posisi ke-9 ada Olivia Rodrigo with The Cure. Selanjutnya nih, turun kedua di posisi ke-8 Passenger from Alex Warren. Masuk di posisi ke-7 nih, turun kedua Great Expectation from Sienna Spiro. Naik lagi di posisi ke-6 nih, turun kedua Miles Smith Hold Me in the Dark. Masuk di 5 besar nih, turun kedua di posisi ke-5 Bibi Rexha featuring David Guetta with Sad Girl. Di posisi ke-4 nih, turun kedua Rescuer from Alex Warren. Lanjut di posisi ke-3 nih, turun kedua LSO featuring One Republic, In Your Eyes.

Dan untuk posisi kedua kita di turnamen kedua, Ariana Grande with Hate Did I Make You Love Me. Oke, di turnamen kedua itu dia untuk hasil rekapan chat International Top 20 Brodie FM Gorontalo ya. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk semua label musik yang sudah mendukung musisi-musisi lokal maupun mancanegara di Indonesia dan juga International Chart Top 10 ini turnamen kedua dari tadi pukul 14 maksudnya di jam 2 siang ya, sampai dengan sekarang nih udah mau jam 4 sore. Terima kasih juga untuk MD kita Aan Saleh ini turnamen kedua. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan chart Indonesia dan International Top 20 Brodie FM Gorontalo setiap akhir pekan di hari Sabtu ya. Selalu dimulai pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan langsung aja tanpa perlu berlama-lama, ini dia untuk jawara kita nih turnamen kedua di minggu ini, Olivia Rodrigo with Stupid Song from You Seems Pretty So Sad For So In Love.

92,4 Prodi FM, teman terbaik kamu, pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman berdua. Satu informasi menarik yang mau aku bacain buat kalian nih, teman berdua, dari organisasi masyarakat Grip Jaya yang membantah tudingan keterlibatan anggotanya dalam kerusuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Kamis 27 Agustus 2026 kemarin nih, teman berdua, yang bahkan dari aksi tersebut tuh menelan satu jiwa. Bantahan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sejumlah video di media sosial yang memperlihatkan sekelompok orang turun dari beberapa truk di kawasan Tol Selipi, Jakarta Barat ya, teman-teman berdua. Di mana dalam video yang beredar terlihat 5 truk berhenti di tengah jalan tol dan sejumlah orang kemudian turun dari kendaraan tersebut dengan mengenakan ikat kepala berwarna putih dan membawa benda menyerupai kayu berukuran panjang. Kalau di narasi yang beredar di media sosial nih, teman-teman berdua, itu katanya bambu atau bulu nih, teman-teman berdua ya. Pada video lainnya truk-truk tersebut terlihat menjadi sasaran massa. Nah, kuasa hukum Grip Jaya Wilson Colling ini negasin kalau organisasi tersebut tidak terlibat dalam kerusuhan nih, teman-teman berdua. Saya mengatakan kalau Grip tidak terlibat dalam kerusuhan tersebut secara institusi kelembagaan, ya kami orang hukum pasti mengetahui jika ada pergerakan-pergerakan seperti itu, kata Wilson Colling dalam konfirmasi di media nih, teman-teman berdua ya. Menurut Colling, ketua umum Grip Jaya Rosario De Marsal alias Hercules tidak pernah memberikan perintah kepada anggota organisasi untuk mengikuti demonstrasi pada hari Kamis tersebut nih, teman-teman berdua. Sebaliknya, Hercules disebut meminta para anggota tidak turun ke lokasi aksi dan ikut menjaga situasi tetap aman, katanya. Colling mengatakan sikap tersebut merupakan bentuk dari dukungan Grip Jaya kepada aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di Jakarta. Nah, berarti kalau bukan dari Grip, mereka tuh dari mana sebenarnya? Dan kenapa jadi apa ya, masa non-organik nih yang ikut masuk ke dalam kerumunan demonstrasi dan bikin kacau? Itu tuh jadi permasalahannya sekarang, yang bahkan mereka tuh menelan korban jiwa. Di tengah bantahan Grip Jaya muncul video lain yang memperlihatkan kesaksian sejumlah pengemudi ojek online mengenai kelompok massa yang disebut turun dari truk di kawasan Selipi ini ya. Video tersebut beredar di media sosial dan salah satunya diunggah sama akun info JKT24. Dalam rekaman itu, seorang driver ojol mengaku melihat sekelompok orang datang melalui jalan tol dan kemudian terlibat bentrokan. Ini kayak apa ya? Mereka kalau misalnya sampai 7 truk kayak gitu tuh, berarti ada orang yang membiayai dong. Muncul pertanyaan besar nih, teman-teman berdua ya. Siapa mereka sebenarnya? Siapa yang nyuruh mereka nih, teman-teman berdua ya? Waduh. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh susah banget, akan sangat-sangat sulit banget untuk bisa terjawab nih ya, teman-teman berdua. Tapi kita doakan saja semoga kebenaran akan menang.

Buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya

Di tanggal 7 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, Harmon dalam aksi bersama membangun negeri.

Balik lagi di Prode FM Gorontalo. Barusan tadi ada Fort Ave ya, with XOXO. Nemenin kita di pukul 16 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah, di turnover 2 ya. Kita masuk lagi di informasi selanjutnya. Ini dari Momo Geisha yang kembali mencuri perhatian setelah mulai berani tampil di hadapan publik setelah cukup lama menjauh dari sorotan kamera ya. Jadi mantan vokalis Geisha tersebut ngaku sempat kehilangan kepercayaan diri untuk kembali bernyanyi di atas panggung setelah vakum hampir 10 tahun di turnover 2. Keputusan Momo untuk kembali tampil juga tidak terlepas dari ajakan musisi pendatang baru asal Pekanbaru untuk berkolaborasi barengan sama Doini turnover 2 di sebuah proyek musik baru nih. Jadi kolaborasi tersebut menjadi salah satu momentum bagi Momo untuk kembali mengasah kemampuan bernyanyinya secara langsung nih turnover 2 ya. Dia tuh mengakui dirinya masih sangat gugup ketika harus kembali tampil di depan banyak orang, dan rasa gugup tersebut bahkan sudah dirasakan sejak sebelum naik ke atas panggung, katanya nih turnover 2 ya. Nah, dia ini mengatakan sempat merasa membutuhkan latihan tambahan karena lagu yang dibawakan dalam kolaborasi tersebut merupakan karya yang baru pertama kali dia nyanyikan secara langsung nih. Menurut Momo, proses rekaman di studio dan penampilan secara langsung memiliki tantangan berbeda. Karena itu, dia tuh merasa perlu untuk mastiin penampilannya tuh tidak dilakukan setengah-setengah nih turnover 2 ya. Dan hampir 10 tahun jarang muncul di publik. Ini memang diketahui sudah cukup lama ya, tidak aktif tampil secara rutin di hadapan publik dalam tayangan tersebut. Kalau dirinya tuh hampir 10 tahun katanya rehat dari sorotan kamera. Nah, kembalinya Momo ke dunia musik ini pun menjadi perhatian karena sebelumnya dia tuh lebih banyak menjalani kehidupan di luar panggung sebagai ibu rumah tangga ya, turnover 2. Dia tuh dinikahin sama Sultan bahkan. Kesempatan kembali tampil datang setelah seorang musisi asal Pekanbaru ini ngajakin dia berkolaborasi nih turnover 2 ya. Bagi Momo, menerima tawaran kolaborasi tersebut bukan sekedar persoalan musik, tapi kesamaan daerah asal yang menjadi salah satu alasan untuk membuatnya tertarik terlibat nih turnover 2 ya. Jiwa seninya juga disebut tidak pernah hilang. Walaupun telah memiliki prioritas lain sebagai seorang istri dan juga ibu ya, keinginan untuk kembali menghibur masyarakat itu disebut tetap ada katanya.

0: capture foto pembacotan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak diblur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
0: iya. Juga kita ya, kan masih ya. Muda.
1: Maaf ya Caca,
0: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kan kamu mah.
0: Oke, okay. Jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
2: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali.
0: Oh,
1: tapi itu udah buruk, itu udah
0: kapan
1: buruk.
0: Kapan terjadinya?
2: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia iya. pekerjaan baru sekali sih mengalami itu.
0: Oke, okay. Baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
2: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
0: Oh gitu. Oke okay. Lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
0: teman
1: gitu.
0: Kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
2: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
0: Lebih ke owner. Bosnya ya. Kalau apa bosi? Yep.
1: Atau
2: sama
0: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
1: atau suka semena-mena gitu ya?
0: Jangan
2: anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagi-bah mohon masih pagi.
0: Nggak, at least itu jadi memori kamu dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
2: Jadi pokoknya di owner itu pemarah.
0: Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
2: Untuk hal-hal yang tidak penting.
0: Just like what?
2: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
0: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
3: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: loving you.
1: LMLY, Leave Me Loving You dari Jackson Wang di tahun kedua ya. Single yang dirilis di tahun 2021 nemenin kita di pukul 16 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Tahun kedua, polisi netapin 3 orang tersangka ya dalam kasus penggelapan uang sebesar 1,8 miliar milik TikToker Filmy. Jadi ketiga tersangka tersebut adalah Z, A, dan juga L di tahun kedua. Mungkin kalian beberapa kali sempat lihat videonya ada seorang cewek nangis-nangis di tahun kedua di media sosial. Nah itu mereka tuh turun video ya. Kalau berdasarkan keterangan ya dari Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota ya, AKBP Suparyono, Z 21 tahun diduga melakukan penggelapan dana karena motif kebutuhan ekonomi. Alah, pakai hedon aja tuh. Dalam penyidikan, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Jadi gak hanya mengelapkan uang si filmnya ini nih turun video ya. Z juga diduga beberapa kali mengubah harga jual parfum TikToker tersebut menjadi 6.000 dan perbuatan tersebut diduga menimbulkan kerugian sampai dengan hampir ratusan juta rupiah di tahun kedua. Menurut Filmy, dugaan perubahan harga tersebut turut menambah total kerugian yang dialaminya. Nah, dampak perkara ini kata dia tidak hanya berupa kerugian materi tetapi juga memengaruhi kondisi mental dan juga kinerjanya. Filmy mengatakan total kerugian dalam perkara tersebut masih dalam proses audit dan dia nyebutin nominal kerugian yang sebelumnya diperkirakan itu 1,2 miliar ya, ternyata bertambah setelah dilakukan penghitungan lebih lanjut. Jadi Filmy ini mengatakan pada awalnya dia hanya melaporkan Z atas dugaan penggelapan dana, tapi dalam proses penyidikan polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka nih tahun kedua. Kalau kita lihat dari kronologi saldo Filmy Raib nih tahun kedua dari konten kreator TikTok Messi Villa atau Filmy ini menjadi korban penggelapan dana sebesar 1,28 miliar diduga digelapkan oleh karyawannya sendiri. Jadi kasus tersebut dilaporkan Filmy ke Polres Metro Bekasi Kota setelah mengetahui saldo rekening yang sebelumnya menyimpan pendapatan dari akun TikTok miliknya itu berkurang drastis nih tahun kedua. Dana tersebut diketahui merupakan pendapatan dari akun TikTok Filmy yang tidak pernah ditarik maupun digunakan. Nah, Filmy ini baru menyadari adanya dana yang hilang ketika mau membayar makanan dengan mengecek saldo rekeningnya nih tahun kedua ya. Dia tuh terkejut setelah mengetahui uang yang tersimpan di rekening tersebut hanya sekitar tersisa sekitar 1 juta dari saldo yang diketahui mencapai 1 miliar. Wih, jauh banget. Saldo tersebut merupakan pendapatan akun TikTok Filmy yang selama 7 tahun ini tidak pernah dicairkan maupun digunakan ya. Setelah mengetahui saldonya berkurang, Filmy bersama keluarganya kemudian menelusuri riwayat transaksi rekening untuk mengetahui penyebab hilangnya dana tersebut nih tahun kedua. Nah, dari penelusuran inilah dana diduga berkurang secara bertahap selama sekitar 1 tahun dan penelusuran yang dilakukan Filmy bersama keluarganya mengarah kepada karyawan yang memiliki akses terhadap ponsel operasional dan akun terkait di tahun kedua. Filmy akhirnya mengumpulkan sejumlah karyawan untuk mengetahui siapa yang memiliki akses terhadap akun dan perangkat tersebut. Dan setelah dia mengumpulkan karyawannya, Filmy menduga salah satunya mengambil uang miliknya di tahun kedua. Dugaan penggelapan itu kemudian dilaporkan dan tentunya harapan untuk bisa ditindaklanjuti ya. Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota ini mengatakan penyidik masih mendalami dugaan penggelapan yang dilaporkan tersebut nih tahun kedua. Dan dalam pendalaman awal polisi menemukan adanya transaksi pembelian koin TikTok pada 5 sampai dengan 11 Agustus 2006. Koin itu digunakan kemudian untuk mengirim gift kepada sejumlah akun TikTok yang berkaitan dengan terduga pelaku. Intinya seperti itu nih tahun kedua. Hati-hati memang kalau misalnya mau memperjayakan orang dengan apa ya, data-data pribadi diri kita nih teman-teman berdua. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh yang ditakutkan terjadi, mereka tuh bisa meraup keuntungan atau menarik keuntungan di bawah hidung kita. Jadi kayak nggak ketahuan nih teman-teman berdua. Intinya jangan gampang percaya sama orang nih teman-teman berdua, apalagi kalau berkaitan dengan data-data diri pribadi kamu.

KUU di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, bestie, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Oke, di teman video kita sudah selesai untuk informasi di jam 4 sore hari ini nih. Dan bentar lagi mau berlanjut di trending topic seperti biasa ya. Aku bakal spill topik pembahasan kita di sore hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, di Pro FM aja terus.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

Oke, Return Pro 2, kita akan bergabung dulu dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan Musikpreneur di sore hari ini ya. Disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi ini prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau gak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame. Apalagi nanti malam minggu kalau gak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau gak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng OC Teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
1: Halo semua. Selamat sore.
0: Rame banget ya sore ini ya.
2: Biasa kalau
1: harus rame dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
0: Betul,
2: satu orang.
0: Iya. Sekarang iya. Ada 1 2 3 4 5 orang.
2: Iya. Yeah. Ini
3: benar belum lengkap nih.
0: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: kurang satu.
1: Oh, kurang futsal satu. Bisa nih.
2: Oh, bisa.
0: Iya, benar.
2: Jadi gue wasitnya.
0: Oke, oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
2: Iya, sore ini aku bawa band.
0: Betul.
2: Bisa dikategorikan band pop ya? Yes.
3: Betul.
2: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
0: Oh ya?
1: Tavisha.
0: Oh, bukan. Oh, iya. Tapi boleh kenalan dulu dong, Kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
2: Dari ujung ke ujung.
3: Betul. Dari ujung ke ujung ya. Yeah. Alah, yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
0: Oke.
1: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
0: Oke.
2: Okay. Cabut aja.
0: Iya.
4: Halo, saya John di gitar.
5: Saya Peto di keyboard.
6: Saya Putra di gitar.
2: Dan saya Rio.
0: Gimana?
2: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke.
1: Kita bisa yang baru dengan Kak Rio.
0: Oh iya, benar pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih, cewek siapa tadi?
1: Betul banget, aku kebetulan si kandinya Tavisha.
0: Oh,
1: aku ratu yang ada di Tavisha.
0: Paling cantik sendiri.
1: Paling cantik
0: ya.
1: Cantik sendiri,
0: benar
1: ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
0: Oh,
1: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh iya?
1: Iya, tapi kita punya satu misi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka. Yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh,
2: Indonesia sekali
0: berbeda-beda
2: ya.
0: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
2: Iya,
0: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
3: Momennya belum hilang lah ya momennya.
0: Iya. Bisa.
3: Tapi emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
2: tidak saling kenal berdua.
3: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
3: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke.
3: Okay. Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Oh. Gitu. Kasian gitu ya.
3: Kasian. Okay, kok okay, kasian okay. Banget ini dari mana okay, ya? Pas saya tanya, oh mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin nggak sih nama kampusnya?
0: Boleh. Bebas.
3: Boleh ya.
0: boleh.
3: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
0: Oh iya.
3: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
0: Waduh.
3: Tapi sekarang akhirnya yaudah deh. Karena
2: lagi.
3: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
0: Oh,
3: begitu.
0: Yeah.
3: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
0: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
1: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita gak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih. Terima kasih masa lalu. Aku bukan musuhmu.
0: Asik.
1: Kamu bukan musuhku. Asik. Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orang itu nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band, jadi namanya itu juga atas.
2: Ada artinya dong.
1: Ada artinya. Artinya apa?
2: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Pipi,
0: bukan
1: Tata Pipi, Sasa Cucu. Iya.
5: Hadiah kecil dari surga.
2: Oh itu artinya. Oh iya?
5: Bahasa Sanskerta.
3: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
0: Iya. Nitip gitu ya. Oke.
1: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
0: Oh, ya, masuk sih. Masuk sih.
1: Masuk tapi bisa.
0: Benar.
1: Depok ya, Depok.
0: Lagi. Oke.
3: Siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
0: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
3: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
0: Oke.
3: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Peto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih, cuman gak apa-apa deh buat sini dulu gitu
2: ya. Nih, gitu. Tarik lagi ya. Berarti
3: mungkin dia bakal minta royalti kali ya.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Pasin ke haki, jangan sampai enggak.
0: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
3: Betul.
0: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
3: Betul.
0: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja atau gimana?
3: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
0: Oke.
3: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung. Dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
0: Oh.
3: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara. Dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
0: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
3: Mas harus nonton kita manggung sih.
0: Oh benar.
3: Pasti terhipnotis sama Yurda.
0: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
1: Ada api, ada tisu.
0: Oh, iya.
1: 1, 2, 3.
0: Oke. Wah seru banget itu Bang Bro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
1: Benar, Hello Kamu.
0: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Rosalie Welcome Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya.
2: Keras banget ya.
0: Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu kak?
3: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
3: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
3: Betul. Yeah. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
3: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu ya, dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
4: Biasa karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya tuh ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Relatin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacaran 8 tahun terus aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
4: Sebenarnya ini tuh cuma memang putus-putus gitu.
0: Oh iya, iya, iya. Ya.
4: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh, okay.
1: pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu. Tapi aku gak membenci masa lalu, aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: ikhlas ya. Kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini.
1: Ikhlas.
0: Jadi kita bikin sendiri bersama waktu.
2: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh spread banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
3: horornya.
0: Iya, bau melati.
3: Sweet. Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang
2: gitu. Iya, mungkin ya.
4: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya. Boleh. Judulnya. Tapi single itu, kedua kita.
2: Itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
4: Ketiga itu tentang saya.
2: Oke. Itu gimana ceritanya kenapa?
4: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar, selalu sabar. Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
2: Waduh.
0: Lagi hits lagunya Marai Tuhan,
1: dia nangis. Oh iya? Gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
4: Betul, setuju.
1: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
4: Lupakan ya.
2: Benar.
4: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
2: Oke.
4: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan. Lo nyanyi gak kedengeran tapi.
0: Iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Jadi ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Dia nyanyi terus aku dadadain, terus dia seneng, dia bikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
2: Oke. Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
2: Yang Merayu Tuhan. Oke. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
4: Oke. Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku adalah lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain. Dan ini adalah lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok ya, karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau masa depan. Terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
4: Betul sekali.
2: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya.
4: Nah itu yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
1: Sakral banget lagu itu ya.
4: Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
2: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Betul. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
4: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana progresif, tapi lagunya lagu galau.
2: Wah, keren banget.
3: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
2: Hello
3: ceria
2: Kamu.
3: Tuh, Hello Ceria. Oke, gitu. Dari ancur-ancurnya, udah ceria.
2: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: juga Tavisha di sini, dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Simple ya, kayak
2: hello apa kamu banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Ya, jadi ya. Oh, konotasinya ya. Kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi. Oh, untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan raster, yeah. Raster tinggi geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya. Yeah.
2: Pada 17:56 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
4: Allahu

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian, wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qawlallahi ta'ala. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan, itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah, jemaah sekalian.

kecerdasan emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

94 Prodi FM, teman terbaik kamu. Pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah, nih turnover 2. Aku mau membahas tentang Direktur Jenderal Departemen Meteorologi Malaysia, nih turnover 2 ya, Met Malaysia, Dr. Mohd Hisamot Anip, yang memprediksi katanya cuaca berkabut asap masih akan berlangsung di sejumlah daerah di negara tersebut hingga perayaan Hari Kemerdekaan atau Hari Kebangsaan pada tanggal 31 Agustus mendatang. Jadi dari sini nih tahu juga kalau Malaysia tuh Independence Day-nya itu di tanggal 31 ya. Nah, Islam mengatakan perakiraan cuaca tersebut dibuat karena titik-titik panas kebakaran di Sumatera bagian selatan dan Kalimantan bagian barat belum juga mereda di tahun kedua ya. Kondisi ini paparannya ditambah angin barat daya yang bergerak menuju Malaysia. Aduh, kebayang gak sih? Ulan tahun tapi kabut asap itu masih ada. Ulan tahun negara lagi. Nah, analis model perakiraan cuaca yang dipantau Met Malaysia ini menunjukkan kalau beberapa wilayah di Malaysia masih berisiko mengalami cuaca berkabut asap dengan jarak pandang yang berkurang pada 27 sampai dengan 31 Agustus 2026 di turunan kedua. Nah, dia juga nambahin kalau Sarawak akan menjadi wilayah yang paling terdampak dengan sebagian besar distriknya itu diperkirakan mengalami kondisi berkabut asap pada tingkat tidak sehat. Gak heran kenapa orang-orang di sana tuh termasuk dari titik kebakarannya juga itu pada mengalami ISPA. Nah, di Sabah kondisi berkabut asap diperkirakan mulai terjadi pada tanggal 29 Agustus, sementara di Semenanjung Malaysia konsentrasi kabut asap yang tinggi berpotensi terjadi di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, dan Putrajaya sampai dengan tanggal 31 Agustus nanti. Sementara itu, Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ini memang mengaktifkan juga peringatan kabut asap lintas batas atau transboundary haze tingkat tertinggi ya, yaitu level 3 untuk wilayah ASEAN bagian selatan di tengah kondisi kabut asap yang masih berlangsung. Jadi dalam beberapa hari terakhir situasi titik panas dan kabut asap di wilayah ASEAN bagian selatan ini semakin memburuk akibat kondisi kering yang berkepanjangan ya. Ini kalau ngomongin soal karhutlah di musim kemarau ini juga ada tadi sempat membaca ada beberapa titik, puluhan titik juga yang sudah muncul di hotspot maksudnya ya, yang sudah muncul di bagian Papua, Sumatera dan Kalimantan seperti kita ketahui juga ada nih tahun kedua, di Pulau Jawa bahkan ada. Ini kita untungnya ya di Sulawesi khususnya di Gorontalo tuh nggak ada ya tahun kedua. Dalam laporan harian terbaru mengenai kabut asap dan cuaca, ASMC mengatakan kepulan asap lintas batas dengan kepadatan sedang hingga pekat terpantau berasal dari titik-titik panas di Kalimantan Barat dan bergerak ke arah utara menuju Sarawak bagian barat di turunan kedua ya. Pada tanggal 26 Agustus kemarin, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengimbau masyarakat untuk berdoa agar kabut asap imbas kebakaran hutan di Indonesia ini bisa segera mereda menjelang perayaan Hari Kemerdekaan di negara mereka, di Malaysia nih turunan kedua ya. Dia mengatakan persiapan perayaan Hari Kebangsaan tengah dilakukan yang kemudian akan dilanjutkan dengan perayaan Hari Malaysia pada tanggal 16 September. Tapi perayaan Hari Kemerdekaan Malaysia ini terancam karena kualitas udara yang memburuk imbas kabut asap yang semakin pekat meluas di sejumlah titik wilayah Malaysia, terutama di Sarawak nih turunan kedua.

0: Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Orang yang gak beruntung di hal percintaan biasanya beruntung di hal pertemanan. Setuju gak teman berdua? Friendship breakup itu lebih nyakitin daripada love breakup. Karena aku tuh punya teman-teman yang support each other, yang gak toxic, yang selalu pasang badan ketika kita punya masalah. Bahkan di titik terendah pun mereka tuh selalu ada. Karena kalau asmara itu ada closernya, kalau di friendship you will never find a closure. Trust me. Di era sekarang itu gotong royong gak harus bawa cangkul, kadang cukup bawa telinga yang gak ngejudge dan bahu yang siap untuk ditumpangin kepala. Karena setiap hati yang patah akan lebih cepat sembuh kalau ada yang jagain. Selagi punya sahabat, patah hati bukan hal yang berat.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

94 DFM, teman terbaik kamu. Sudah di pukul 18.50 waktu Indonesia Tengah. Artinya sudah selesai waktu untuk aku siaran di malam hari ini nih, teman-teman berdua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro DFM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo. Akhir kata Dodi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Selamat malam Tuan Pro 2 Info Pro 2 barengan sini anakku. Kedua, antusiasme peserta merdekaran mulai terasa sejak hari pertama pengambilan respek di Wisma Serbaguna GBK Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026. Sejak pagi terlihat dari antrean yang mengular bahkan sebelum pengambilan respek dibuka pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kegembiraan para peserta semakin terasa ketika mereka melalui proses pengambilan respek yang lancar dan tertib. Peserta bersemangat dikala menerima perlengkapan lari. Selanjutnya ada PON Pantai 1 2026 di Ancol, Jakarta Utara menjadi momentum mengembangkan sport tourism melalui perpaduan olahraga dan pariwisata. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum KONI Pusat Marcianur Norman saat mengunjungi lokasi atau venue yang akan dipakai pada pertandingan. Marciano menilai Ancol memiliki lokasi ideal untuk penyelenggaraan PON Pantai Perdana. Marciano juga menyebut penyelenggaraan PON Pantai di kawasan wisata merupakan bentuk sport tourism yang baik. Karolina Muchova dan Jakub Mensik merebut gelar ganda campuran US Open 2026. Keduanya mengalahkan Belinda Bencic dan Flavio Cobolli pada laga final di Arthur Ashe Stadium New York. Dan dilansir dari BBC, Muchova dan Mensik menang 6-3, 1-6, 10-6 atas Bencic dan Cobolli. Mensik memastikan kemenangan melalui ace berkecepatan 131 mil per jam pada championship point ketiga. Pasangan tersebut sebelumnya menyelamatkan 2 match point dalam semifinal menghadapi Andrei Rublev dan Mira Andreeva beberapa jam sebelumnya. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

berdua waktunya Zanisha untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.
3: Kamu lagi dengar Good FM.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Jadi deh, Mama. Oke, Mak deh.
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Iya, Mak. Turun, Mak, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

90,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman Prodo. Ada sih di arah kau dijaga malam. Jangan kalau malam-malam tahun kedua dan after libur panjang ya 3 hari tahun kedua aku bisa kembali nemenin kamu lagi. Dan tahun kedua ada kabar soal penjualan tiket Big Bang 2026 sampai 2027 World Tour in Jakarta itu resmi diumumkan dari Jumat 28 Agustus 2026. Nah, grup asal Korea Selatan ini dijadwalkan bakal menggelar konser di Jakarta International Stadium atau JIS di tanggal 16 Januari 2027. PK Entertainment, Soul Rhythm, dan Ik Prison itu mengumumkan ada 10 kategori tiket yang bisa dipilih penggemar. Tiket ini terbagi mulai dari paket VIP di sekitar panggung utama sampai dengan area dengan pandangan terbatas. Nah, pemegang tiket Ultimate VIP, Diamond VIP, dan Gold VIP itu dapetin beberapa fasilitas eksklusif. Benefit ini juga mencakup 4 photocard, anggota Big Bang, jalur check-in khusus, dan hadiah tour VIP. Selain itu, tahun kedua pemegang paket VIP itu bakal dapetin laminate pass dan lanyard sebagai souvenir. Sementara pemilik tiket Ultimate VIP dan Diamond VIP juga memperoleh akses fast lane pembelian merchandise. Promotor juga memastikan seluruh fasilitas VIP itu hanya berupa benefit di lokasi dan merchandise. Big Bang juga gak bakal hadir dalam aktivitas VIP, sehingga gak tersedia tuh meet and greet atau sesi foto bersama.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archive Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Thank you.
1: Oke, thank you ya. Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
2: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
0: Saya hapus dulu nomornya Rian.
2: Diblok aja, diblok.
1: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya makasih loh, makasih.
2: Makasih
1: atas
2: ya
1: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
2: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja, yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, ya, ya, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu lah kak.
1: Betul.
2: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya, cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong bahas seragam lah gitu.
2: Oh iya, mama-mama ya berarti ya, gitu, yang excited ya.
4: Membeli kamar itu, dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya dengan sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
1: Waduh, iya.
3: Supaya pas turun sholat, gagal.
2: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya,
4: keluarnya gitu yang berlebihan.
1: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
1: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
2: Tahu
1: kan? Kalau Alin.
2: Alin gimana Alin?
5: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa.
1: Tidak kalau cewek.
2: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang nanti ada baju mau dicek di pelamari. Ada banyak itu.
5: Jadi itu sih, saya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
4: Lagi pengen.
5: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
1: Wah. Ya, sekalian sama bukan aja juga beda.
2: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: guruku. Ku keren.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Close Your Eyes membatalkan konser Beyond Your Eyes di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung di tanggal 30 Agustus 2026. Pembatalannya diumumkan promotor lokal Mary House Media melalui pernyataan resmi di hari Rabu 26 Agustus 2026. Mary House Media juga menyebut pembatalan konser itu dilakukan setelah mempertimbangkan situasi keselamatan dan keamanan selama pekan penyelenggaraan acara. Konser ini sebelumnya dijadwalkan digelar di Hall Basket Senayan Jakarta sebagai bagian tur perdana grup. Mereka juga menegaskan keselamatan dan kesejahteraan penonton, artis, personal venue, dan staff itu jadi prioritas utama penyelenggaraan. Promotor juga menyatakan keputusan diambil dengan mempertimbangkan kondisi terbaru yang berpotensi mengaruhi kelancaran pelaksanaan pertunjukan. Promotor mengaku sudah menerima informasi terbaru terkait pengamanan pengamanan dan penilaian risiko resmi ya menjelang konser berlangsung. Dan informasi ini juga mencakup peningkatan pengamanan, penutupan jalan, dan juga pembatasan pergerakan di kawasan sekitar Senayan dan juga DPR RI. Kondisi ini diperkirakan terjadi selama pekan penyelenggaraan acara, jadi promotor juga menilai konser sulit dilaksanakan secara aman.

0: Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

menjadi perhatian publik di mana aktris sekaligus penyanyi ini diketahui sudah resmi ya mengganti nama secara hukum tahun 2002. Jadi dalam keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di hari Kamis 27 Agustus 2026 permohonannya untuk mengubah nama Taman Perdua dikabulkan sama majelis hakim. Sebelumnya juga Taman Perdua namanya tuh Ariel Tatum yang tercatat memiliki Ariel Putri Tari. Nah setelah permohonannya disetujui pengadilan, nama legalnya sekarang berubah menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini ya Taman Perdua. Permohonan perubahan nama didaftarkan di tanggal 12 Agustus 2026 dengan nomor perkara 731/PDT.P/2026/PN/JKT.SEL. Jadi proses pengajuan sampai putusan berlangsung relatif cepat. Persidangan juga dilakukan melalui sistem e-court sehingga beberapa tahapan administrasi dan juga persidangan itu bisa dilaksanakan secara elektronik Taman Perdua. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Halida Rahardini membenarkan adanya permohonan itu Taman Perdua. Dia menyebut pemohon meminta perubahan nama dari Ariel Putri Tari itu menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini.

Run Back to You live with Real Love. Ini lagunya nemenin kamu di jam 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita mau berdua ada beberapa film yang bakal aku rekomendasiin buat kamu teman berdua. Banyak banget ini yang bisa kamu tonton di malam minggu. Maybe kamu gak kemana-mana, di rumah aja. Dan paling bagus sih nonton ya teman berdua. Ini ada film pertama yang aku rekomendasiin buat kamu. Ada Wings of Dread ya. Ini diperankan sama Stone Chen dengan Gu Chaoyang, yes. Jadi seorang petugas kepolisian udara yang menghadapi krisis pembajakan dalam penerbangannya saat kembali ke China. Pembajakan dipimpin Pak Wet atau Iko Uwais yang begitu dingin dan brutal. Dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalismenya, Chaoyang itu berjuang mati-matian untuk menghentikan sang pembajak. Pertarungan hidup dan mati juga dimulai di ketinggian 10.000 meter di atas permukaan. Wings of Dread ini dilabeli 17 plus atau untuk penonton usia 17 tahun ke atas, teman-teman. Jadi kalau kamu nonton, silakan ditonton di bioskop kesayangan kamu. Terus juga ada Chikawa, The Movie, The Secret of Mermaid Island. Ini kartun teman berdua. Aku tim kartun deng ya, biar gak berat-berat amat nontonnya. Nah kalau Chikawa ini, suatu hari Chikawa, Hachiware, dan Usagi itu dapetin undangan ke sebuah pulau istimewa. Tertarik dengan tawaran menggiurkan, mereka pun mengikuti camp pelatihan di pulau itu barengan Rako. Tapi after tiba dan disambut meriah, mereka malah mengetahui kalau siren besar yang tinggal di pulau itu menculik teman-teman dua penduduk satu persatu. Nah, Chikawa sama teman-temannya juga terseret dalam rencana untuk menaklukkan siren. Chikawa The Movie The Secret of Mermaid Island juga diberi label 13 plus ya, atau bisa ditonton sama usia 13 tahun ke atas. Jadi anak-anak kamu bisa diajakin nih untuk nonton teman-teman.

0: masuk. Tangkap dia.
1: Ampun, ampun para pejuang.
2: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
0: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
2: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
2: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
0: Tuh, kok dilepas?
2: Kan kita cinta perdamaian.
4: Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

90,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Next, ada film apa yang bakal aku spill ke kamu? Ini ada Operasi Pesta Copet. Ada Iqbal Ramadan diperankan sebagai Ijal, barengan temannya Adut, yaitu Christo Emmanuel, yang nekat menerima tawaran kenalan tongkrongannya, yaitu Silet, yang diperankan sama Fauzan Lubis, untuk menjadi copet di pasar karena terjepit tekanan ekonomi. Nah, suatu kali Ijal barengan sepupunya Melodi, yang diperankan sama Kawai Labiba, itu mendatangi sebuah konser musik, dan dia menyadari kalau konser itu bisa jadi ladang copet yang lebih menguntungkan. Nah, barengan Adut, Ijal, dan Melodi merancang rencana untuk menjalani operasi copet di Pesta Pora. Nah, demi memperbesar peluang keberhasilan, mereka ikut melibatkan Tia, yaitu yang diperankan sama Zulfa Maharani, mantan pacarnya Ijal, teman berdua. Ini seru filmnya, teman berdua. Kalau kamu penasaran dengan jalan ceritanya kayak mana, silakan ditonton aja, teman berdua.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Mungkin bisa cerita pengalaman pas lagi diskusi, terus tiba-tiba ada yang ribut, panas suasananya. Pernah gak kalian di situasi seperti itu?
2: Sering.
3: Karena kalau misalnya organisasi, yes, misalnya di kampus gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya organisasi
1: itu kapan tuh? Sorry Dila. Oh, itu kapan waktu itu?
3: Waktu ya masih aku masih kuliah di himpunan gitu. Kan di jurusan biasanya ada himpunan untuk teman-teman jurusan gitu. Jadi biasa kalau mubes ya. Ini adalah momen-momen kadangkala ada yang memang mau nyampein kritik, mau nyampein saran, ada yang mau tampil doang gitu.
1: Jadi
3: ada hasrat-hasrat ingin dinotis gitu, jadi bikin keributan lah dengan suara yang besar. Padahal nyampein pendapat itu nggak mesti gitu ya. Nah, itu kemudian yang menjadi pemicu. Tapi sekali lagi aku bilang tadi, itu adalah bagian dari dialektika. Meskipun gak bisa dibenerin ya, bahwa menurutku perbedaan pendapat itu ya udah, terakhirnya adalah kita saling menerima. Tapi kalau masih keke dan kemudian menyebabkan permusuhan, berarti ada yang bermasalah sama komunikasi antara kelompoknya ini gitu.
1: Iya, tapi waktu kemarin di himpunan aman ya. Maksudnya komunikasinya sekalipun ribut, ada yang tensi tinggi, tapi pada akhirnya tetap sama-sama.
3: Biasa kan euforia gitu.
1: Euforia.
3: Ya.
1: Apalagi kan biasa orang bilang jiwa-jiwa muda itu
3: membara.
1: Tidak bisa tak salah sadigi kan?
4: Ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tadi Fitri Niki dengan Coming Home tahun 2002. Dan next ada film gitu, Psychic War. Satu jenazah ditemukan dengan kondisi separuh tubuhnya membeku, sementara separuh lainnya itu hangus terbakar. Jadi kasus mengerikan itu jadi awal dari serangkaian kejahatan mustahil yang dipicu oleh amukan para manusia berkekuatan super. Nah, untuk menghadapi ancaman yang terus meluas, kepolisian metropolitan itu mengerahkan G-Unit, Satuan Persenjataan Khusus Penanggulangan Makhluk Tak Teridentifikasi. Nah, anggota muda Ruriko Awi atau yang diperankan sama Yu Chami diterjunkan ke medan operasi dengan mengenakan G6 sistem persenjataan tempur generasi terbaru. Tapi kekuatan luar biasa yang dimiliki para pelaku itu membuat seluruh operasi berada di ambang kegagalan. 82 gitu, Psychic War ini diberi label SU atau untuk penonton semua umur. Ini juga tayang di bioskop Indonesia.

tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

94 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2. Satu film lagi yang pas untuk kamu tonton, teman PR2. Ada The Dog Stars, after populasi dunia hancur akibat pandemi. Hayek atau Jacob Ellor di teman PR2 menjalani kehidupan yang sunyi di sebuah hanggar pesawat di Colorado. Dan barangan anjing, terus juga Bangley yang diperankan sama Josh Brolin. Seorang pria tua bersenjata, keduanya mencoba bertahan hidup dari serangan sergapan teman PR2 para rapper, gerombolan pemulung sadis yang sangat berbahaya. Ini filmnya udah dilabeli untuk usia 17 tahun ke atas teman PR2 dan udah tayang juga di bioskop Indonesia.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Oh, I'm obsessed with the way your head is laying on my chest. How you love the things I hate about myself that no one knows, but with you.

94.4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Jaga malam, jangan galau malam-malam, masih barengan Cindy tentunya. Dan untuk malam hari ini, teman P2, kita bakal ngebahas soal yang simpel-simpel aja. Teman P2, kebiasaan anak muda zaman sekarang itu memperkenalkan pasangan di media sosial dari yang cuma pamer foto tangan atau soft lunch sampai dipajang terang-terangan. Teman P2, punya pasangan itu enaknya dipajang terang-terangan di feeds atau hard lunch atau main rahasiaan-rahasiaan pakai foto siluet tangan pas pegangan atau lebih tepatnya soft lunch. Teman P2, banyak yang bilang makin diem-diem hubungan makin awet dan bebas dari drama netizen. Nah, kamu tim yang mana, teman P2? Soft launching aja, hard launching sekalian, atau privasi total nggak perlu di-upload? Belum ada yang di-launch, teman P2. Kenapa sih orang zaman sekarang juga, teman P2, suka takut kalau hubungannya terlalu di-publish? Kenapa? Yo, coba di-spill, teman P2, di IG-nya Pro2, di @Pro2_Gorontalo.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa

Fenomena pamer pasangan alias soft versus hard launching. Itu pernah penasaran gak sih teman Predi Web? Kenapa secara psikologis manusia itu punya dorongan kuat buat mengunggah hubungan mereka ke media sosial? Jadi para ahli psikologi hubungan menyebut fenomena ini sebagai relationship visibility. Jadi ada beberapa alasan utama dibaliknya teman Predi Web, yaitu dopamin dan social proof atau pengakuan sosial. Itu mendapatkan respon positif, ucapan selamat atau komentar, wah cocok banget, serasi. Dari teman-teman di sosial media memicu pelepasan hormon dopamin di otak. Nah ini ngasih rasa validasi kalau hubungan kita tuh diakui dan direstui oleh lingkungan sosial.

Dan masih ada beberapa teman per dua alasan utamanya, tapi nanti bakal aku share ke kamu. Kita ke lagunya Malik dan Essentials, begini begitu.

0: Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as f***.
2: I'm just being real. My look.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
4: Temu berdua puncak komedi dari suatu hubungan ketika kita udah tahu beda agama tapi masih bersama. Cinta itu gak punya agama, tapi semua agama mengajarkan cinta. Boleh beda agama, tapi tetap bersatu dalam cinta. Tapi yang gak pacaran beda agama juga sih. Karena gimana kita mau menyamakan langkah kalau tempat ibadah kita aja beda arah. Karena pacaran dengan yang beda agama, kita bakal dihadapkan dengan pilihan kehilangan sesuatu karena Tuhan atau kehilangan Tuhan demi sesuatu. Mau sekuat apapun kita berdoa, amin kita sekencang apapun, tetap aja iman kita tuh beda. Tuhan tidak pernah jahat, kita yang menantang akal sehat. Semesta gak main-main ya menciptakan perbedaan. Selalu ada kata ikhlas di setiap perbedaan. Jadi gimana? Mau nemenin sampai seagama? Atau sampai kamu menemukan yang seagama?

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Alasan selanjutnya teman pria dua ada mid-guarding atau menandai wilayah. Jadi secara evolusioner memajang foto pasangan di ranah publik, terutama hard launching, adalah bentuk strategi mid-guarding atau meregaskan batas secara gak langsung untuk orang lain teman pria dua. Jadi kayak orang ini tuh udah ada yang punya, jangan ngeganggu, asik. Ada juga insecurity versus gaining happiness teman pria dua. Penelitian dari Personality and Social Psychology Bulletin itu menunjukkan hal menarik teman-teman dua. Jadi orang yang oversharing atau terlalu sering dan berlebihan mengunggah kemesraan tiap jam kadang justru punya tingkat rasa cemas atau anxious attachment yang tinggi dalam hubungannya. Jadi sebaliknya orang yang merasa hubungannya sudah sangat stabil dan aman biasanya gak merasa butuh validasi publik yang terlalu sering teman-teman dua. Jadi ternyata cara kita mengunggah foto pasangan di media sosial itu mencerminkan kondisi emosional hubungan kita, teman pria dua. Ini aku bakal bacain respon kamu ya, tapi nanti di jam 10. Jadi untuk kamu boleh merapat aja di IG-nya pria dua, atau juga di line teleponnya pria dua di 0812 1900924 atau WhatsApp kita di 0811 43 000 022.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku bacain responnya di IG Pro 2. Kali ini ada dari Axel yang katanya dia takut kena penyakit lain, dan jolitan dari netizen. Nah, pengalaman dulu pas hard launch dipuji-puji, pas putus hapus fotonya capek banget. Mana ditanyain CRT kok fotonya hilang. Hapus foto 50 biji di feeds itu pegelnya ngalah-ngalahin angkat beban teman berdua, ya kan? Jadi daripada ya nggak minta-minta juga sih sebenarnya kalau misalkan di kedepannya, ya kan, hubungan jadi bakal berpisah, ya minimal kita nggak capek-capek untuk hapus foto sih teman berdua. Ada juga dari Sarah, dia bilang takut ditikung teman sendiri. Zaman sekarang tuh banyak pepatah di media sosial yang bilang sebelum janur kuning melengkung, pacar kamu adalah pacar kita bersama. Mending di privasi biar aman. Pengalaman traumatis ya, Sarah. Temen makan temen emang lagi musim. Ada juga dari Rio, takut karena ternyata kita cuma jadi opsi ketiga dia. Kita udah hard launch foto dia, doi cuma soft launch bayangan kaki kita. Kan nyesek ya. Ploti sih kalau ini ya, menusuk jantung. Jantung paling dalam lagi. Ya iya, emang jantung dalam ya. Nah, dia mau ditemenin sama lagunya Dialog Senja teman Pro 2 dengan Laju. Kalau tadi si Sarah ditemenin sama lagunya After Norway dengan Love the Way You Are. Sedangkan Axel pengen ditemenin sama lagunya Olivia Rodrigo dengan Deja Vu.

0: taksi udah depan nih.
1: Ayolah.
0: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
1: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

dianggap abang adikan. Akhirnya kita memutuskan untuk launch di dua aja, mantep lah. Jalur Langit adalah jalur paling aman dari bulian netizen. Dia mau ditemenin sama lagunya Alan Anderson dengan Dimiliki Dia. Ada Clarissa, kita pernah soft launch foto tangan holding hands di mobil. Bikin caption manis, besoknya ada cewek lain DM kita. Mbak, itu jam tangan pacar saya. Ternyata kita selingkuhannya. Trauma hard launch. Ini detektif medsos bekerja lewat jam tangan ya kan. Hikmah soft launch-nya ini Clarissa ya. Dia mau ditemenin sama lagunya Leluna Selepas Kau Pergi. Pas banget lagunya lagi. Ada Bintang, bukan takut dipublish, tapi muka aku gak estetik kalau di soft launch. Kalau foto siluet malah kayak bayangan kuntilanak, jadi mending gak usah. Aduh Bintang, Bintang, ini self awareness kamu tinggi banget sampai bikin ngakak ya kan. Nah dia mau ditemenin sama lagunya Omar Apollo dengan Live For Me.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: masih single lagi promosi juga sekali ya dia. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau
1: di
0: dulu,
1: social media, di Google, bener. Di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik apa teman terbaik dua. Kenapa orang-orang pada zaman sekarang tuh makin selektif atau bahkan takut mengunggah hubungan mereka secara berlebihan? Hal ini berhubungan erat dengan psikologi lingkungan yang dinamakan privacy regulation teori, teman terbaik dua. Jadi setiap orang itu punya tingkat kenyamanan yang beda-beda dalam men-share kehidupan pribadinya. Jadi ketika sebuah hubungan terlalu diumbar ke publik, secara tidak langsung kita tuh ngasih izin ke publik atau netizen untuk ikut menilai, mengomentari, dan mencampuri dinamika hubungan itu. Begitu ada masalah kecil, opini luar bakal bikin masalah itu makin keruh dan rumit. Pasangan yang hard launching secara ugal-ugalan itu sering terjebak dalam ekspektasi kalau mereka itu harus selalu kelihatan bahagia dan sempurna, teman berdua. Ini menciptakan tekanan emosional karena mereka takut terlihat gagal di mata orang lain. Nah, dari kacamata budaya dan psikologi sosial, ketakutan akan energi negatif atau rasa iri orang lain itu sangat nyata, teman berdua. Jadi ketika kita mengumbar kebahagiaan secara berlebihan, selalu ada potensi memicu rasa kurang suka dari orang lain yang mungkin hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Jadi keputusan buat simpan hubungan secara privat itu bukan selalu berarti malu atau selingkuh, tapi seringkali adalah bentuk perlindungan atau protection atas kedamaian hubungan ini sendiri, teman berdua. Dan teman berdua, ini menit 50 dari jam 10 malam. Kita cek lagi. Apakah di IG-nya Pro 2 masih ada yang pada ikutan? Bentar, kita scrolling di media sosial. Diam. Okay, udah gak ada teman Pro 2. Yes, kalau gitu teman Pro 2, satu hal yang sering bikin salah paham dalam hal ini tuh teman Pro 2, di kalangan anak muda ya, menyamakan antara menjaga privasi dengan sembunyi-sembunyi, padahal dua hal ini beda banget, teman berdua. Apa itu keeping it private atau menjaga privasi? Artinya orang-orang terdekat di kehidupan nyata kamu, keluarga, sahabat, teman dekat, tahu dan kenal siapa pasangan kamu. Hubungan kamu itu diakui di dunia nyata, tapi kamu memilih buat tidak mengumbar detail konflik, kemesraan berlebihan, atau setiap aktivitas kencan kamu ke ribuan pengikut di media sosial. This is healthy, teman berdua. Terus juga apa itu keeping it secret atau sembunyi-sembunyi? Artinya kamu atau pasangan kamu itu sengaja menyembunyikan keberadaan satu sama lain dari semua orang, ya termasuk dari teman dekat dan keluarga. Ya seolah-olah kamu masih single di mana-mana. Nah kalau pasangan kamu menolak mengenalkan kamu ke lingkaran terdekatnya dengan alasan pengen privat, hati-hati. Ini red flag menuju secrecy, teman berdua. Terus juga kuncinya ada di kesepakatan bersama sebenarnya. Mau soft launch, hard launch, atau no launch sama sekali, yang paling penting adalah kesepakatan kedua belah pihak. Jangan sampai yang satu pengen dipublish karena butuh rasa aman, yang satu malah ngotot sembunyiin karena ada niat lain, tahun berdua. Ingat, kebahagiaan sebuah hubungan itu diukur dari bagaimana kamu dan pasangan itu saling memperlakukan di dunia nyata, teman berdua, bukan dari berapa banyak foto yang dipajang di story atau di feeds Instagram kamu. Foto estetik bisa dibuat dalam hitungan detik, tapi rasa hormat, kejujuran, dan kesetiaan itu dibuktikan lewat tindakan konsisten setiap hari, teman berdua. So, terima kasih untuk kamu yang udah gabung. Ingat pesan aku, mau hubungan kamu di soft launch, di hard launch, atau disimpan rapat-rapat dalam privasi, pastikan hubungan itu membawa kedamaian dan rasa aman buat jiwa kamu, teman berdua. Cari orang yang gak ragu mengakui keberadaan kamu, baik di depan kamera maupun saat kamera dimatikan. Saatnya matikan lampu kamar kamu, jauhin handphone, tarik selimut, dan istirahatkan pikiran kamu, teman berdua. Sini pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat tidur, mimpi indah, dan sampai jumpa besok. Kelibur deng. Kita gak bakal ketemu lagi besok, teman berdua, yes. Nanti next di hari Senin malam, jaga malam, kita bakal ketemu lagi teman berdua barengan Sini Anako. Dan sleep tight, keep your peace, and good night. Bye-bye.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: anywhere.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
1: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush. Ih, apa sih ganggu banget? Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Jalan, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan.

berdua diantar dengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Sabtu, edisi Minggu 30 Agustus 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Gorontalo.

0: Sadaqallahulazim.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Atau misalnya dia datang kepada kuburan keramat, lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS, urusan dunia. Saya besok mau berapa banyak yang na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana. Bahkan pulang bawa tanah. Ya. Untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa? Seleksi PNS besok, tolong berikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini? Mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang sudah ada di dalam kuburannya. Bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS, ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia, haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan. Dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Sudah meninggal. Antara kita dengannya ada kehidupan barzakh yang memisahkan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: go anywhere.
1: Main lewat aja tuh motor. Nggak lihat apalagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
2: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
1: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang nggak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
2: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi, kita semua itu bisa aman di jalan. Nggak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma nggak sabar.
1: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
2: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang

0: Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

0: Abu. Prudue FM.
1: Salam Pro 2, saatnya info Pro 2 bareng Rahma.

Fermin Alegger, teman Pro 2 ini pasti akan memperkuat Pertamina Enduro VR46 Racing, tim di musim MotoGP 2027. Pembalap Spanyol ini juga akan menjadi bagian dari pabrikan Ducati saat era mesin 850cc dimulai, di mana Alegger ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Ducati dengan motor serta material resmi dari pabrikan Borgo Panigale. Ini juga akan menggunakan motor yang sama dengan pembalap Ducati Marc Marquez dan juga Pedro Acosta. Dan dilansir dari Motorsport, Alegger sebelumnya menandatangani kontrak awal bersama Ducati pada Januari 2024 dan kesepakatan ini juga berlaku 2 tahun. Kemudian berpanjang hingga musim 2028 melalui klausul pembaruan, teman Pro 2. Dan Ducati juga telah memberitahu Alegger mengenai kepindahannya ke VR46 pada musim 2027. Dan langkah ini juga merupakan bagian dari kerjasama khusus Ducati dengan tim asal Tavulia tersebut. Info selanjutnya, teman Pro 2, dari pembalap Trackhouse MotoGP ada AI Ogura yang dipastikan absen pada Grand Prix Aragon Minggu 30 Agustus 2026, di mana pembalap Jepang ini juga mengalami cedera tangan yang membuat persaingannya dalam perebutan gelar juara dunia makin sulit. Dilansir dari Motorsport, teman Pro 2, Ogura juga mengalami kecelakaan ketika berlatih di lintasan dekat Tokyo, Jepang. Setelah tiba di Eropa, dia menjalani pemeriksaan dan juga diagnosis mengalami patah tulang dekat ibu jari kiri. Tim Trackhouse juga kemudian mengonfirmasi Ogura harus menjalani operasi pada Kamis 27 Agustus 2026. Akibat cedera itu juga, pembalap bernomor 79 dipastikan tidak tampil di sirkuit Motorland Aragon. Info terakhir, teman Pro 2, langkah dari Dendi Triansyah yang harus terhenti pada babak ke-32 besar Politron Pontianak International Challenge 2026, di mana unggulan kelima di sektor tunggal putra ini kalah dari Wen Chaisu asal Chinese Taipei dengan skor 20-22, 18-21. Dan pertandingan juga berlangsung di lapangan satu gor terpadu Pontianak di Kamis 27 Agustus 2026. Dendi juga kalah dalam permainan yang berlangsung selama 52 menit. Menurut Dendi, teman Pro 2, lawan memiliki persaingan yang matang, berwatak ulet dan juga memiliki pukulan belakang yang bagus. Sebaliknya, Dendi bahwa dirinya ini banyak melakukan kesalahan sendiri. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

Ini senang sekali Rahma hadir temenin kamu Teman Pro 2 dengan program kita di Selamat Pagi Teman Pro 2 yang bikin pagi kamu semakin happy di edisi Minggu 30 Agustus 2026. Satu hari lagi Teman Pro 2 dan kita nanti bakalan beralih ke September. Ya ampun, udah mendekati banget akhir tahun. Semuanya serba cepat ya, buat aku cepat. Buat aku cepat banget gitu. Ini kira-kira goals kalian udah sampai di mana Teman Pro 2? Ya udahlah ya, mau terjadi ataupun mungkin masih sementara diusahakan, semoga bisa tercapai di tahun ini. So, Teman Pro 2, aku nanti bakalan temenin kamu dengan banyak banget informasi seru dan juga ada lagu-lagu terbaik kita yang bakalan siap buat temenin jalan pagi kamu, olahraga kamu, atau mungkin ada niatan buat jalan-jalan ya kemana gitu kan, atau sekarang mau sementara sarapan atau mau siap-siap kerja, semangat aja. Ini dia satu lagu buat membuka program kita Teman Pro 2, ada Isyana Saraswati featuring Hindia dengan

Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

tapi kalau masih pagi kayak gini jangan dulu kalah gitu ya. Ayo shake your body, lanjutin semua deadline yang kemarin belum selesai sama Bro Dua. Apapun itu ya, kalau misalnya kamu lagi ada banyak kerjaan, pekerjaan rumah misalnya, selesain aja. Atau kamu lagi ada hutang karena beberapa hari terakhir sibuk banget gak sempat olahraga, ini waktunya dengan cuaca yang sangat bagus kayak sekarang. Ayo olahraga bisa yuk. Dan ini teman Bro Dua, informasi pertama buat kamu, di mana ada satu hewan endemik asal Indonesia yang warnanya ini tuh mirip banget sama bendera Palestina. Jadi apa tuh? Jadi ini tuh adalah burung paok halmahera teman Pro 2 atau yang disebut dengan Pitta maxima. Ini tuh merupakan burung endemik pulau halmahera Maluku Utara. Burung ini juga sukses mencuri perhatian lewat perpaduan warna bulunya yang cantik. Dominasi warna hitam, putih, merah dan juga hijau pada tubuhnya. Ini tuh membuat penampilan burung ini tuh sekilas tampak mirip dengan warna bendera Palestina. Dengan panjang sekitar 25-28 cm, paok halmahera hidup di kawasan hutan dan juga menjadi salah satu satwa khas Maluku Utara. Dan spesies ini juga termasuk satwa yang dilindungi di Indonesia. Jadi mari kita sama-sama jaga teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya burung yang secantik ini gitu kan ada di Indonesia, siapa tahu aja nih teman Pro 2 bisa ditemui lagi oleh anak cucu kita nanti. Jadi kita jangan sampai terlena gitu ya, apalagi sampai harus merugikan hutan-hutan yang sedang kita jaga gitu. Karena kalau misalnya nanti mereka kehilangan habitatnya, ya udah deh, jadi sejarah lagi teman Pro 2.

0: house is waiting.
1: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gagamo Baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
2: Aduh, kayaknya anak ini klinomania deh.
1: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
2: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Ngana so rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
1: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
2: Gak cuma malas saja, bro. Ngana itu kena penyakit, tapi serius, kalau terus-terus begini, ngapain kita bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
1: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih, biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
2: Yoi bro, coba cek info tentang klinomania.
1: Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini, biar tidak jadi budak bantal.
2: Jadi jangan jadi profesional sleeper bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan, jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada apa gerangan?
3: Lagi healing ya.
2: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Nggak bisa nih.
3: Nggak bisa.
2: Bisa ya. Ya udah dibisain aja.
3: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
2: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
3: Gimana?
2: Apa kabar dulu nih, Nisa?
3: Oh, baik, syukran.
2: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
3: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
2: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
3: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
2: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh, aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
3: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
2: Cuman?
3: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
2: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
3: Aduh,
2: dulu
3: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
2: Kenapa?
3: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
2: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
3: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu. Ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu. Ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu curhat orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
2: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
1: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman berdua, tadi ada lagunya dari Firestone, Baik Ago featuring Conrad Sewell. Sewell. Dan ini kita mau lanjutin lagi sama informasi berikutnya, teman berdua. Ini ada dari kreator Jepang yang ciptakan plaster motif mozaik, teman berdua, di mana luka ini jadi kayak kena sengsar gitu ya. Ih, lucu banget. Sangat-sangat terbosan baru gitu. Karena kan biasanya kan karakternya lucu-lucu gitu ya. Ini buat karakternya itu mozaik. Jadi kayak orang tahu ada luka lah di situ, tapi biar enggak gimana-gimana banget. Jadi menampilkan plaster luka asal Jepang dari akun Nugget Teman Pro 2 bersama mozaiks yang kini tuh viral di dunia maya. Karena alih-alih warna kuning atau warna kulit seperti biasa, plaster ini tuh punya motif kotak merah bertumpuk yang meniru efek sensor mozaik ala media Jepang. Hasilnya, luka kecil itu terlihat seolah di blur dan layaknya konten yang disensor oleh media sosial. Jadi warganet itu ramai-ramai membagikan foto ini sambil bercanda kalau luka ini tuh sekarang ikut sensor juga. Gimana kalau ada plaster luka untuk hati? Itu kayaknya bukan pakai desain mozaik kali ya, tapi pakai emoticon senyum tapi dalamnya menangis. Ya.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih, mendingan gak usah deh. Crazy man, you went the booth. Didn't get any notes wrong. That's

5 Second of Summer yang udah temenin kita sampai di pukul 6:56 dan kita lanjut lagi sama informasi terakhir di Selamat Pagi Teman Pro 2. Nanti abis ini kita bakalan ajakin kamu untuk gabung di topik kita di pagi di jam 7 gitu ya. So, Teman Pro 2, ada seekor oarfish yang sepanjang 4 meter ini ditemukan dalam kondisi mati di Pantai Pink Lombok Timur NTB. Jadi oarfish ini tuh merupakan ikan laut dalam yang umumnya hidup di kedalaman sekitar 200 meter hingga lebih dari 1000 meter. Dan kemunculan ikan ini juga menjadi perhatian karena terjadi setelah gempa berkekuatan 7,7 di wilayah NTT. Dan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP NTB ini menduga bahwa perubahan kondisi perairan termasuk perubahan suhu laut ini dapat menjadi salah satu faktor yang membuat oarfish naik ke permukaan dan juga terdampak. Dan ini juga bisa dibilang kalau kita menemukan banyak sekali ikan-ikan yang hidup di bawah laut dan mereka mulai naik ke permukaan, ya itu pasti akan ada something gitu ya. Karena kan gak mungkin dong ikan-ikan yang memang terbiasa dengan suhu yang cukup dingin terus tiba-tiba naik ke atas, pasti ada yang salah gitu. Atau ada yang bisa dibilang tidak ingin kita sebutin gitu ya, bakalan terjadi. Mungkin kayak gunung api di bawah laut mau meletus dan lain sebagainya. Dan itu kan otomatis suhunya berubah gitu. Aduh, sebenarnya kalau kita lihat kayak gini, kayak oh jadi ini ikan bawah laut. Tapi kalau sampai kayak gini juga khawatir gak sih? Kayak semoga gak sering-sering naik. Ikan Teman Pro 2.

0: Ini kita bakalan updatein ke kamu untuk perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Dan di hari Minggu, di tanggal 30 Agustus 2026, sudah ada dari perakirawan Nike Nurmasari. Silakan Kakak Nike.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari dan siang hari, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, dan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

melakukan pekerjaan dan segala aktivitasnya. Selamat pagi. Ini aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung di topik kita di pagi ini gitu ya, di Selamat Pagi Teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu yang lagi olahraga, tadi aku udah ketemu beberapa yang lagi olahraga juga. Semangat ya kalian semua ya. Yang lagi ada di jalan juga hati-hati aja di jalan. Dan ternyata Teman Pro 2 di tanggal 30 Agustus 2026 atau setiap tanggal 30 Agustus itu diperingati oleh Hari Paus Internasional. Hiu Paus Internasional. Dan kebetulan Gorontalo sendiri tuh ikoniknya banget di Shirley gitu ya. Bukan Gubernur Maluku guys, bukan. Tolong jangan kemana-mana. Tapi hiu paus yang memang lagi ikonik banget. Dan itu ada di Batubarani gitu ya. Hampir semua orang itu kesini untuk foto bareng. Ada juga yang diving juga. Diving apa snorkeling sih Teman Pro 2? Diving ya. Diving, terus banyak juga yang berkonten bersama, berfoto bersama, dan juga mempublikasikannya, memviralkannya di sosial media. So, aku pengen tahu aja nih Teman Pro 2, buat kamu nih di Hari Hiu Paus Internasional ini, apalagi di Gorontalo sendiri kita juga punya gitu ya. Bukan punya sih, bukan hak milik kita juga sih. Cuman kayaknya udah betah banget tuh Shirley bareng kita di sini Teman Pro 2 ya, dikasih makan terus dia. Aku cuma pengen tahu Teman Pro 2, kira-kira apa sih yang menurut kamu tuh paling unik dan paling bermanfaat dari hiu paus itu sendiri. Kamu bisa langsung spill aja di Instagram di @pro2_gorontalo, dan bisa juga di line WhatsApp di 0811430022 dan di line telepon di 0812-15-0924. Karena masing-masing dari kita pasti ada nih yang mungkin dibilang turut serta untuk menjaga keindahan bawah laut, dan juga mungkin sedikit banyak tahu tentang yang namanya hiu paus gitu. Jadi kita bisa sharing informasi gitu ya. Jadi langsung spill aja Teman Pro 2.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Subaka. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlu lah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim. Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disenggol. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disenggol. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: más.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iya bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Yes, sama berdua ada Hi-Fi dengan sama-sama tahu. Dan ini dia, kita mau spill dulu teman berdua. Kok bisa Rahma di tanggal 31 Agustus itu diperingati sebagai Hari Hiu Paus Internasional? Jadi teman berdua, Hiu Paus Internasional itu selalu diselenggarakan atau dirayakan di tanggal 30 Agustus. Dan ini juga merayakan hewan hiu paus dengan kehebatan mereka. Ikan raksasa yang spesiesnya ini tuh terbesar di planet ini teman berdua untuk spesies hiu gitu ya. Dan di mana hiu paus itu dikenal dengan perilaku yang lambat dan juga lembut dan biasanya lebih suka berenang di kedalaman dangkal. Tetapi juga ditemukan di perairan sedalam 3000 kaki. Hiu paus ini juga termasuk sangat mudah untuk ditangkap teman berdua karena orang-orang telah menggunakannya untuk daging dan juga sirip mereka. Ini adalah situasi yang mengkhawatirkan sebenarnya ya, karena hiu paus juga termasuk ke dalam daftar spesies yang terancam punah. Untuk itu di Hari Hiu Paus Internasional untuk pertama kali teman berdua yang diperingati di tahun 2008 di konferensi Hiu Paus Internasional di Isla Holbox. Konferensi ini juga menjadi tuan rumah bagi 40 pakar laut, aktivis dan juga ilmuwan yang memiliki kekhawatiran terhadap penurunan populasi hiu paus. Sementara untuk hiu paus itu ada selama lebih dari 240 hingga 260 juta tahun. Nah, baru pada tahun 1820-an hiu paus pertama kali ditemukan di lepas pantai Afrika Selatan. Dr. Andrew Smith gitu ya, dengan tepat menggunakan ikan itu sebagai hiu terbesar yang ada di bumi. Jadi mari kita sayangi dan cintai dan jaga bersama-sama habitat dari hiu paus ini. Jangan sampai nanti hiu pausnya itu malah makan sampah teman-teman.